0: Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
1: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rocayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: kita bahkan

0: berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
1: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
0: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
2: Pajak
0: reklame meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
1: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
5: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
9: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
8: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
10: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN-nya kok, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
11: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
10: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
9: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
12: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
13: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya, ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Albany.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Baik, pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat 31 Juli tahun 2026. Saat lagi kita akan hadirkan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau.

0: Baik pendengar, untuk perkiraan cuaca di hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Riau. Kondisi perkiraan cuaca tanggal 31 Juli tahun 2026, perkiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Kita awali dengan dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu di perkiraan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Bengkalis cerah. Indragiri Hilir cerah, Pelalawan berawan. Rokan Hulu cerah berawan. Rokan Hilir hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Siak cerah. Kuantan Singingi berawan. Kepulauan Meranti cerah. Kota Pekanbaru berawan. Dan terakhir Kota Dumai cerah dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Di Lintas Bengkalis Pagi, pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda mengenai 3 tersangka yang menanam sabu 7 kg di perkebunan sawit di Bengkalis. Pendengar, kami kutip dari viralnasional.com, di mana pendengar, dalam pengungkapan ya Bengkalis, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 7 kg di Desa Pergam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dalam pengungkapan tersebut, 3 orang pria berinisial MK 22 tahun, JN 28 tahun, dan RM 34 tahun ditangkap Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yauda Perwira mengatakan penguapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu-sabu di Desa Pergam pada Rabu 22 Juli tahun 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsional Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi 2 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Selanjutnya tim turun ke lokasi dan petugas menemukan MK dan JN di sebuah kebun sawit di Jalan Sehati, Desa Pergam, Kecamatan Rupat. Sesuai dengan ciri-ciri yang telah dikantongi sebelumnya, kedua langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil interogasi pendengar, awal MK mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari RM. Berbekal keterangan itu, tim kemudian bergerak menuju rumah RM yang masih berada di Desa Pergam. Saat hendak ditangkap, RM sempat berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah, namun upaya tersebut berhasil digagalkan petugas. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, RM mengarah pada 2 lokasi penyimpanan lainnya. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 1 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan dalam tanah dan 6 bungkus lainnya di kebun sawit di belakang rumah tersangka. Ujar Putu, dari pengungkapan tersebut, polisi menyita total 7 bungkus besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 7 kg. Barang bukti itu ditemukan di 3 lokasi. Baik, pendengar, informasi kami kutip dari viralnasional.com, di mana 3 tersangka tanam sabu 7 kg di perkebunan sawit di Kecamatan Rupat, Bengkalis.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku.

0: di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Oh,

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI daring, volley

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog interaktif Riau Penyapa untuk edisi hari ini spesial olahraga. Kita masih membahas terkait dengan juara Piala Suratin U13 Riau, EBR United tetapkan langkah ke tingkat nasional. Baik, kita buka di line telepon ya, Coach dan juga Kak Umi. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Rani, selamat pagi.
0: Jaya, selamat, apa kabar?
1: Pak Atong Rani.
0: Pak Atong, di mana Pak Atong?
1: Di Sido Dadi, Tangkeran Utara, Bukit Raya, Pekanbaru. Selamat pagi Coach dan Presiden Klub yang mau berangkat ke Jawa sana ya.
2: Pagi Pak.
0: Silakan Pak Atong.
1: Pertanyaan saya, apakah di klub kita ini yang usia 13 ini ada disediakan psikiater atau tidak untuk membangun mentalitinya, karena rata-rata pemain Indonesia, kita buat skupnya untuk nasional, rata-rata seperti Egy Maulana Fikri, seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, itu speednya bagus waktu junior, itu speednya bagus. Berpikir dengan cepat, dia istilahnya menggiri bola, jadi pola pikirnya, mentalitinya udah jauh menurun. Jadi rataan pemain Indonesia, rataannya kalau dari junior itu bagus, ke seniornya biasanya udah nggak bagus lagi, itu udah bahasanya udah nasional sepertinya, seperti itu dia, karena udah main IG, udah kenal dengan dunia malam, kurang disiplin. Jadi yang ditanamkan tolong kepada usia dini ini, mentalitinya juga, disiplinnya juga, dan kata kuncinya berani bermimpi menjadi pemain terhebat di Indonesia. Itu kata kuncinya ya. Okay. Itu saja, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Atong, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan di belakang Pak Atong 0761251111 atau di 0811767391. Boleh juga menyertai WhatsApp ke nomor telepon seluler kami. Ini juga ada pertanyaan dari 0813624 sekian, tidak menyebutkan nama. Selamat pagi Coach dan juga Kak Umi, ini apakah akan ada perubahan strategi permainan menghadapi lawan dari provinsi lain? Karena memang lawan dari provinsi lain ini strategi berbeda-beda, dan kita ketahui Pulau Jawa lebih mendominasi untuk segala jenis cabang olahraga. Baik, ini seperti apa? Mungkin dijawab dulu pertanyaan dari Pak Atong dan juga penelpon WhatsApp kita maksud saya. Silakan, mungkin dari Kak Umi dulu. Iya. Boleh, silakan.
3: Mungkin jadi memang untuk yang pertama ya, jadi memang mental itu memang masih menjadi PR kita nomor satu. Bagaimana anak-anak kita siap nanti untuk menghadapi pertandingan dan bertemu dengan tim manapun. Jadi memang tadi selama ini kita melihat dari beberapa pertandingan sudah kita ikuti. Biasanya sebelum kita mengikuti pertandingan besar, nanti kita akan ada melakukan sesi kayak brainstorming atau sesi sharing pengalaman. Kita selalu mengusahakan mengundang baik pemain-pemain sepak bola yang

yang menunya khusus atau apa, tapi ya menu yang mengarah ke lebih baik supaya endurance mereka juga lebih bagus dan juga bisa menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jadi ada dua sesi itu nanti yang juga akan kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini kita bisa lebih tahu nah tadi anak-anak ini bagaimana sih, karena kan 30 anak itu karakternya beda-beda. Jadi nanti hasil evaluasi dari psikolog itu bisa kita pakai lah untuk sebagai bahan bagaimana nanti pelatih dan ofisial itu men-treat anak-anak ini gitu. Tentu kan harus berbeda.

0: Mudah-mudahan nanti ini yang terkait psikolog dan ahli gizi ini kita juga bisa dapat support dari mereka. Baik, kalau dari strategi permainan atau program latihan ini apa menuju tingkat nasional? Karena kita ketahui memang saingannya juga berbeda-beda lagi ini ya, saingannya juga semakin ketat lagi melawan seluruh provinsi atau yang ada di Indonesia. Seperti apa nih Coach?
1: Kalau untuk kita sendiri, untuk setelah nanti kita memulai pemusatan latihan, yang jelas nanti kita masuk ke fase umum. Fase umum itu Kak, kita memperbaiki kekurangan-kekurangan selama kuratif kemarin, baik itu di fisikal, teknik, dan taktikalnya. Nah, terus nanti kalau sudah kita masuk ke kita akan mendekati pertandingan, itu latihannya sudah berbeda lagi. Kita masuk ke nanti ke fase spesifik untuk menuju ke pertandingan, itu banyaknya mungkin nanti kita banyak berlatih taktikal. Taktikal itu ya kita mempersiapkan bagaimana cara kita untuk melawan yang tim-tim dari Pulau Jawa tadi, menghadapi yang karakter-karakter dari Papua yang mempunyai pemain-pemain kecepatan. Nah itu kita kita latih, kita persiapkan anak-anak di latihan taktikal yang di spesifik tadi.
0: Oke. Ini berarti yang seluruhnya ya, U13 yang apa namanya yang bertanding kemarin ini akan seluruhnya dibawa ke tingkat nasional seperti itu. Ada seleksi lagi gitu.
1: Kataan pada mulia perwakilan Surat yang juara yang mewakili di regional dia kan untuk penambah kuat ke tidak minimal dia 5 boleh menambah empat. Nanti tim pelatihan juga akan mencari dan melihat beberapa anak yang akan bisa membantu atau mengisi support di posisi pemain kita yang masih perlu tambah.
0: Oke, ada pemain-pemain mungkin yang dinilai.

0: atau kita lawan final ya, untuk Lakers kita mungkin akan tidak apa.
1: Oke. Tapi coach, ini kan pasti kan sudah ada bayangan apa namanya untuk piala apa namanya daerah-daerah yang mengikuti ini kekuatan yang paling yang mungkin bagi kita apa ya kekuatan yang paling bukan ditakuti sih, yang paling mungkin kita lawan, yang paling kita ini kayaknya membahayakan itu dia pasti arah ini siapa nih coach? Di daerah mana coach?
0: Sebenarnya pengalaman kita di Jawa ya, tim-tim dari provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang untuk talentanya memang di atas rata-rata tim dari Sumatera.

0: mengenai target itu wajar, karena ya setiap tim yang berangkat internasional itu harus berangkat dengan target. Karena kalau tanpa ada target seperti itu, kita pasti akan berlayar santai. Jadi kalau kita punya target, kita punya semangat yang akan kita tuju. Ya kita memang pemimpinan. Bagi kita tim pelatih cari kita pindah.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Nanti ke sini ya. Baik, kita mulai kembali di line telepon. Halo, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari siapa Bapak? Di mana?
2: Guru dapat.
1: Pak Deddy, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ibu dalam bersama, mungkin langsung dijawab Pak.

untuk berprestasi di dunia sepak bola, itu komitmen kita. Kalau untuk kepelatihan, untuk dirtek kita itu adalah Coach Mahadi. Jadi Coach Mahadi ini dia legend juga lah, baik di PSPS 20 tahun lebih untuk di

ini juga mantan pemain juga PSMS dan juga sudah puluhan tahun lah di dunia pelatihan sepak bola. Kemudian ada Coach Andre, ada Coach Herman, kemudian ada pelatih kiper kita Coach Denny. Lalu juga sebagai tim untuk kepelatihan di Liga 4 EBR. Juga kita cukup variasi banyak Nurmadi untuk menemani EBR Provinsi. Kemudian satu lagi ada Coach Tony, kemudian ada Coach Rokin untuk tim EBR FC yang ke-15. U17 lebih variatif lagi untuk tim EBR United FC itu di komandani oleh Coach Irwan Sanjaitan.

0: bawa tim Rio United sampai masuk ke sebagai runner up ya, 17 tahun kemarin. Jadi alhamdulillah lah kita disupport oleh pelatih-pelatih yang sudah malang melintang baik sebagai pemain sepak bola maupun sebagai pelatih.
1: Oke, baik. Ini kan ada perjuangan yang lagi nanti selain U13 tingkat nasional ada EBR tertinggi nanti akan final pada hari Sabtu besok. Dan juga untuk EBR di U17. Nah, ini seperti apa mungkin? Ya, rangkaiannya nih.
0: Jadi memang EBR U15 ini sebenarnya cukup unik juga ya. Jadi memang terutama EBR tertinggi itu, jadi mereka itu karena baru masuk tahun ajaran ya, anak-anak itu baru masuk setelah mereka seleksi cukup panjang. Jadi itu mereka intensif itu dikumpulkan skuadnya itu hanya sekitar 2 minggu sebelum pertandingan. Jadi cuman keunggulan anak-anak EBR Provinsi itu karena sebagian besarnya adalah anak-anak SKU, itu kan mereka memang sudah diasramakan, jadi program mereka juga pagi itu udah latihan. Jadi 2 minggu terakhir itu dimanfaatkan sama Coach Nurmadi untuk menyiapkan mereka secara teknik lagi, secara taktikal. Jadi cukup inilah, kalau kita bilang kuda hitam tidak diunggulkan di awal, tapi ternyata langkah mereka itu lancar alhamdulillah sampai ke final. Jadi kemarin kita sudah diskusi, jadi mereka juga akan memberikan performa terbaik lah besok. Mudah-mudahan targetnya itu bisa menyamakan mengumpulkan piala Suratin itu dengan U13. Jadi besok itu jam 3 sore pertandingannya, kita sudah siapkan anak-anak sudah istirahat, kemudian sudah latihan untuk pemantapan. Dan kita juga insya Allah supporter juga besok akan meramaikan stadion Hang Tuah agar anak-anak bisa tahu lah bahwa support kita maksimal. Kemudian dari untuk U17 kita kan ada dua tim. Kemarin itu tergabung satu tim, satu grup, grup di Stadion Batu Cane. Sudah menyelesaikan dua pertandingan, alhamdulillah trennya bagus. EBR United 2 kali menang, kemudian EBR Kuarta Bumi Riau itu 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi tinggal satu pertandingan, mudah-mudahan dua tim ini bisa lolos fase grup dan akan masuk ke partai depan besar. Ya, target juga kita set cukup tinggi, final, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang berjuang di sana di Pematang Rebah ya, itu bisa maksimal.
1: Berarti tren yang positif untuk EBR untuk tahun ini ya, mudah-mudahan bisa hasil yang amin membanggakan juga ya untuk anak-anak dari Provinsi Riau. Tapi apa pesannya Kak Umi kepada atlet, pelatih, pemain ya, dan juga para orang tua? Kak Umi,
0: memang dunia sepak bola ini positif sekali untuk perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak itu dengan mereka ikut pelatihan sepak bola menjadi ke pertanding itu, otomatis mereka itu pola hidupnya akan lebih sehat. Mereka punya program untuk latihan, mereka harus menjaga daya tahan tubuh. Jadi anak itu secara dari awal juga mereka nanti dia akan punya kesadaran untuk mengurangi misalnya begadang, terus tidak menggunakan handphone. Itu waktu mereka itu akan otomatis secara ini terbatas, dan mereka juga akan sadar bahwa itu akan bisa mengurangi daya tahan tubuh mereka misalnya begadang main handphone. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga sampai anak-anak remaja ini kan tantangannya cukup besar ya, pergaulan dan segala macam, nanti mereka mulai bisa terpengaruh rokok, vape segala macam. Nah, dengan mereka menjadi atlet sepak bola, mereka pasti akan menghindari itu, karena begitu mereka mencoba-coba itu, secara daya tahan tubuh mereka pasti akan kurang, dan resikonya adalah mereka tidak akan dipakai di tim. Jadi kita selalu sampaikan ke anak-anak bahwa kalian yang menentukan kalian itu akan masuk squad atau tidak, bukan dari pelatih. Begitu kalian performance kalian bagus, kalian akan masuk squad, squad inti. Begitu kalian performanya jelek, kalian akan masuk di squad cadangan, bahkan tidak masuk squad inti, squad yang 30. Nah, jadi itu adalah sebagai motivasi anak-anak untuk mereka memastikan mereka juga berusaha menjaga tubuh mereka, menjaga kesehatan mereka gitu, untuk mereka bisa maksimal. Jadi itu yang pertama dari sisi ke anak-anak itu sangat bagus ya untuk perkembangan baik mental maupun kesehatan dan juga masa depan mereka. Yang kedua dari untuk dunia sepak bola, jadi memang kami selama ini waktu belum serius ya menekun sepak bola, kita melihatlah kadang-kadang masih ada tantangan lah. Banyak anak-anak kita yang dari daerah juga berprestasi, tapi mereka itu tidak punya kesempatan misalnya untuk ikut event, mau jangankan yang di nasional, ini bukan baru aja mereka kadang terbatas masalah biaya, masalah kesempatan lah, transportasi dan yang lain-lain. Jadi kita memang energi Bintan Riau itu kita fokus untuk memastikan kalau ada anak-anak yang berbakat sepak bola dan perlu support, silakan kita bisa support mereka. Latihan mereka bisa di daerah mereka di kampung, tapi pada saat pertandingan nanti bisa berkumpul dan bisa kita bina untuk ikutlah ke tim-tim yang besar. Dan memang alhamdulillah kita di EBR itu siswa kita ada yang dari Siak, dari Kuansing, dari namanya paling jauh itu adalah dari Ropul, itu di daerah perbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi mereka itu biasanya Jumat sore setelah pulang sekolah berangkat, kadang diantar orang tua rame-rame karena pakai travel. Jadi jam perjalanan Sabtu Minggu intensif latihan, Minggu malam kembali lagi sampai Seninnya ke sekolah. Nah, jadi perjuangan anak-anak yang seperti itu ingin kita fasilitasi supaya mereka bisa punya mimpi lah di sepak bola, bahwa memang kadang biaya itu bisa menjadi tantangan, tapi kalau bersama-sama saya yakin. Nah, dan bisa kita arahkan supaya mereka itu punya jalur, punya kesempatan di dunia sepak bola.
1: Nah, dari coach sendiri, mungkin harapannya coach, singkat saja coach.
2: Ya, harapannya pada anak-anak jangan berpuas diri, karena kita masih ada target selanjutnya.
1: Iya, lebih berat lagi ya.
2: Persiapkan kondisi, tetap lebih semangat lagi untuk menatap ke nasional.
1: Mudah-mudahan juga hasil positif ini bisa menularkan yang lain ya, dan bisa besok final bisa menjadi sang juara kembali, dan di U17 juga bisa menunjukkan hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Coach Agus dan juga Coach Andre, dan terima kasih untuk Anda berikan. Kita cukupkan dialog interaktif Rio Mengapa spesial olahraga pada hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur dan

Ya, mendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan baru saja kita ikuti dialog interaktif bersama RRI Pro 1 Pekanbaru. Kembali bersama kami di 90,7 MHz. Mendengar, untuk hari ini pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi dan juga tips untuk Anda menemani aktivitas Anda pendengar di hari ini, khususnya di Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020.

2026 ya pendengar, menjadi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda ya. Selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini. Dan pendengar, untuk hari ini kita ditemankan bersama adik kita ini ya, yang akan menyampaikan sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang masak-memasak ini. Selamat pagi buatnya Dek Welly. Ya. Pagi juga. Kenapa suaranya jauh banget ya? Baik ya, sebelum kita akan berikan tips untuk Anda, kita simak lagu berikut ini dari Alfie Revet dengan lagunya Pagi Senja.

sih bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Ya, berdengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Baik, kita akan berbagi tips dan juga informasi di pagi hari ini menemani aktivitas Anda yang saat ini lagi beraktivitas. Ada Adik Welly ya.
1: Iya.
0: Welvy. Ya, udah muncul suaranya nih. Iya, Dek Welvy, kita akan berbagi tips mengenai cara merebus telur ya.
1: Iya.
0: Ah, mungkin sebagian kita selama ini merebus telur itu dengan ya ambil telur masuk dalam wadah air putih langsung direbus. Ternyata merebus telur ini ada cara yang khusus ya mungkin ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, ini mungkin bagi ibu rumah tangga, remaja putri yang selama ini merebus telur ya. Ini ada tips dari Dek Welvy ini ya, ingin berbagi bersama kita di pagi ini. Mungkin bisa disampaikan Dek Welvy ini gimana cara merebus telur yang
1: merebus telur yang benar. Penting diketahui agar tersebut telur matang sempurna dan aman dikonsumsi.
0: Betul ya. Ini kita kutip dari situs Alo Dokter ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin disampaikan gimana caranya. Ya, pendengar, mungkin cara merebus telur yang benar penting diketahui.
1: Cara teksturnya, telur yang matang harus matang sempurna dan aman dikonsumsi.
0: Iya. Bagi, gimana caranya ini? Yang pertama ini. Baik, ini cara yang merebus telur yang benar. Yang pertama ini kita harus memilih telur yang segar ya. Gimana nih memilih telur yang segar ini, Dek Welvy?
1: Telur yang merupakan sumber yang tinggi.
0: Yang pilih telur yang segar ya, pastikan Anda milih telur yang masih segar. Telur yang segar memiliki putih yang telur yang kental, ya kan? Terus
1: cuci kulit telur sebelum direbus. Bilas telur di bawah air mengalir untuk membersihkan kotoran dan bakteri dan permukaan cangkang.
0: Selama ini kan kita ada yang sebagian orang merebus telur nggak dicuci dulu ya. Ternyata yang pertama kita harus memilih telur yang segar.
1: Ya, biasanya langsung dimasukkan dalam air mendidih.
0: Baik. Yang kedua, kita mencuci kulit telurnya ya.
1: Iya.
0: Karena di kulit telur itu sebagian mungkin ada kotoran atau ada bakteri. Terus gimana lagi nih, Dek Welvy ini?
1: Habis itu masukkan telur ke air yang sudah mendidih tadi. Kalau sudah selesai dicuci.
0: Iya. Nah. Cara merebus telur, masukkan telur ke air mendidih. Gimana caranya?
1: Ingat terlebih dahulu. Lalu masukkan telur perlahan menggunakan sendok. Pastikan telur tidak terlalu dingin. Dan kulkas dari biarkan mencapai suhu ruang sebentar yang sebelum direbus agar cincang tidak terletak dalam tekanan panas.
0: Oh iya. Biasanya kita merebus telur itu telurnya retak ya. Iya, berarti jangan airnya itu jangan terlalu apa panasnya itu harus seimbang ya agar telur itu tidak retak atau mengeluarkan putih telurnya. Kemudian yang keempatnya apa aja ini?
1: Yang keempatnya tambahkan sedikit garam.
0: Menggunakan garam.
1: Ya,
0: gimana nih maksudnya menggunakan garam ini tipsnya?
1: Menambahkan garam sejumput ke dalam air rebusan. Bantu memperkuat cangkang telur dan mengurangi resiko pecah dan direbus.
0: Saat direbus. Ya, terus? Ya, berapa orang juga nih merasa garam membantu proses pengelupasan kulit telur
1: menjadi lebih mudah.
0: Oh, gitu. Namun jumlahnya cukup sedikit. Agar
1: rasa telur tetap
0: netral dan tidak asin ya. Kalau kelebihan nanti jadi telur asin nih. Baik, pendengar, kita akan kupas lagi tentang tips bagaimana cara merebus telur yang benar. Penting diketahui agar tekstur telur matang sempurna dan aman dikonsumsi. Namun kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Pukul 9.21 menit waktu Indonesia Barat ya, buat ibu rumah tangga yang saat ini mungkin lagi sibuknya lagi mempersiapkan menu makan siang untuk keluarga tercinta. Namun hari ini kita kembali akan membahas ini tips-tips ringan untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri yang biasanya hanya merebus telur itu coklat telur udah selesai ya. Namun ternyata pendengar, ada tips juga untuk merebus telur ini agar masak sempurna. Ini akan disampaikan oleh Dekwell ini. Tadi sudah ada 4 poin ya caranya. Untuk yang kelima ini apa aja ini yang harus dilakukan ini Dek Welvi dalam merebus atau ingin memasak telur ya?
1: Ya, yang kelimanya sih rebus dengan air dengan api yang sedang. Nyalakan kompor dengan api sedang dan biarkan air memanas.
0: Airnya memanas perlahan sehingga mendidih. Terus cara yang, caranya berapa? Terus yang poin kelima ini apa aja? Cara merebus telur yang benar ini membantu putih dan kuning telur matang secara merata tanpa pecah. Jika dimasak dengan api yang terlalu besar,
1: cangkang telur bisa terletak dan telur tidak matang sempurna.
0: Oh gitu. Baik. Kemudian yang keenam ini apa ini?
1: Yang keenam, atur waktu sesuai kematangan yang diinginkan. Cara merebus telur yang benar juga melibat waktu perebutan.
0: Perebutan. Baik, untuk telur setengah matang dengan kuning masih lembut ya, rebus selama 6-7
1: menit.
0: Iya, ini kalau memangnya biasanya kalau telur itu terlalu lama untuk di direbus, ini kuning telurnya itu agak pucat ya. Nah, jadi kalau kematangannya 6-7 menit, itu kuning telurnya itu sangat segar ya. Nah, ini sementara untuk telur matang sempurna dengan kuning dan putih padat, rebus selama 10-12 menit. Selama perebusan, pastikan panci tetap tertutup agar panas terjaga stabil dan telur matang merata. Ternyata banyak ya untuk proses perebusan telur ini agar matang sempurna. Yang ketujuh nih, Dek Welvi, apa aja?
1: Yang ketujuh, rendam telur dengan air dingin setelah direbus.
0: Oh, setelah direbus direndam dengan air dingin. Kemudian
1: setelah telur matang, segera angkat dan rendam dalam air dingin atau es selama beberapa menit.
0: Ini harus kenapa nih? Menghentikan proses apa?
1: Menghentikan proses pemasangkan. Mencegah perubahan warna kehijauan pada kuning telur dan membuat kulit lebih mudah dikupas.
0: Gimana ini? Ya, baik pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu berikut ini sebelum kita hadirkan tips-tips ringan untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri.

0: Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di kawasan Jalan Lantara nomor 123. Pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam info dan musik informasi, okay. Juga tips-tips ringan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini bersama saya Syaridon Sman, ditemani sama Dek Welly, Dek Welvi ya. Ini masih ada pembahasan kita ini, Dek Welvi, tentang cara merebus telur yang benar, penting diketahui agar tekstur telur matang sempurna dan aman dikonsumsi dengan teknik yang tepat. Putih dan kuning telur bisa matang merata tanpa retak atau lembek. Poin yang ke-8 ini apa nih, Dek Welvi?
1: Itu kupas telur, kupas setelah telur benar-benar dingin. Kupas telur setelah suhu turun agar putih tetap utuh dan tidak menempel ke cangkang.
0: Iya.
1: Nah,
0: ini caranya?
1: Caranya biar tekan perlahan cangkang di seluruh permukaan telur.
0: Iya.
1: Untuk membuat retakan kecil sebelum
0: dikupas sehingga lebih mudah dilepas. Cara merebus telur yang benar agar hasilnya matang sempurna. Setelah direbus telur sebaiknya segera dikonsumsi. Jangan membiarkan telur rebus berada di suhu ruang lebih dari 2 jam karena kondisi ini dapat memicu pertumbuhan bakteri yang meningkatkan risiko keracunan makanan. Ya pendengar, jika tidak langsung dikonsumsi, simpan telur rebus di dalam kulkas dan habiskan dalam waktu maksimal 1 minggu agar tetap aman dan kualitasnya terjaga. Jika Anda masih ragu apakah cara merebus telur yang benar sudah diterapkan dengan aman atau memiliki kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan pola makan khusus, Anda dapat berkonsultasi melalui chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Inilah informasi kami kutip dari www.alodokter.com. Di mana pagi hari ini kan kami hadirkan informasi dan juga tips-tips menarik untuk menemani Anda.

Ya, berikan parfum saja kita dengarkan lagu dari Bidoremi dengan judul Mesin Waktu. Baik, kami update informasi untuk Anda mendengar di mana kami kutip dari antaranews.com, jumlah korban tewas gempa bumi di Jepang meningkat jadi 28 orang. Pendengar, jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda prefektur Kumamoto di barat Jepang meningkat menjadi 28 orang. Kata Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minoru Hira, pada Kamis, upaya pencarian penyelamatan terus dilanjut di pusat pembelanjaan yang runtuh serta pabrik kertas yang rusak setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Pulau Honshu, pulau utama di bagian selatan Jepang, pada Selasa 24 Juli 2026, laporan kantor berita Koyodo. Jalur khusus Sanken antara stasiun Kumamoto dan stasiun Honshima pun masih ditutup sementara karena pihak berwenang terus melakukan penelitian terhadap kerusakan infrastruktur. Namun operator kereta berharap dapat kembali mengoperasikan layanan kereta cepat antara stasiun Chenko Fugopetur Koton stasiun Kumamoto pada Kamis. Ribuan rumah tangga masih mengalami pemadaman listrik dan gangguan pasokan air sehingga memicu kekhawatiran terhadap kondisi para pengungsi. Informasi yang dikutip dari antaranews.com, jumlah korban tewas gempa bumi di Jepang meningkat menjadi 28 orang.

0: Ya, berikan orang masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Kita masih dalam musik dan informasi dan juga tips-tips ringan di pagi hari ini ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dengar, kali ini kita akan kembali berbagi tips untuk Anda. Masih kami kutip dari alodokter.com ya. Welvi ya?
1: Iya.
0: Iya. Kali ini kita akan bagi tip apa ini pendengar kita nih?
1: Yaitu tentang makan nasi goreng pada malam hari.
0: Wah, ini siapa yang sering makan nasi goreng malam hari ini? Ya, pendengar ya, buat Anda yang sering makan nasi goreng di malam hari ini ya. Ini kita harus ketahui juga ini kenapa ini kalau sering-sering makan nasi goreng di malam hari ini. Ada apa sebenarnya? Baik ya. Ya, pendengar, makan nasi goreng malam hari merupakan salah satu kebiasaan yang umum di Indonesia. Ya, di samping rasanya yang enak, nasi goreng yang seringkali menjadi pilihan menu makan malam karena mudah dibuat dan bahan-bahannya tersedia di rumah. Namun kebiasaan ini ternyata bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Nasi goreng termasuk ke dalam menu makanan berat juga ini ya pendengar. Yeah. Proses penggorengan nasi dan bahan lain seperti sayuran, telur, daging berkontribusi pada bertambahnya kadar kalori lemak dan natrium dibandingkan dengan nasi biasa. Dan meski begitu kemudian dan kecepatan dalam menyiapkan nasi goreng membuatnya menjadi pilihan favorit bagi yang orang yang untuk makan malam. Makan nasi goreng malam hari bisa saja memicu masalah kesehatan jika dilakukan secara terus-menerus, terlebih bila tidak dibarengi dengan menerapkan pola makan yang sehat. Ini apa jadi dampaknya ini, Dek Welvi, makan nasi goreng di malam hari ini?
1: Iya, makan nasi goreng malam hari sebenarnya tidak disarankan ya.
0: Iya.
1: Apalagi jika dikonsumsi sebelum tidur.
0: Iya.
1: Hal ini bisa mengaruhi irama sirkadian atau jam biologis tubuh
0: pada malam hari ya.
1: Iya. Iya, pada malam hari organ-organ tubuh mulai beristirahat, sehingga proses metabolisme tubuh akan melembab. Akibatnya nasi goreng yang dikonsumsi tadi diolah menjadi energi, melainkan disimpan sebagai lemak. Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka resiko terkena berbagai gangguan kesehatan akan semakin meningkat.
0: Oke. Jadi berikut adalah dampak makan nasi goreng malam hari terhadap kesehatan. Yang pertama nih apa nih, Dek Welvi nih?
1: Ya, yang pertama dampaknya itu menurunkan kualitas tidur.
0: Oh iya.
1: Makan nasi goreng malam hari apabila jika terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur. Menurut penelitian, makanan berkalori tinggi. Yang mengandung karbohidrat yang lemak seperti pada nasi goreng dengan membuat seorang jadi lebih sulit untuk tidur.
0: Yeah.
1: Nah, selain itu, mengonsumsi makanan berat mendekati waktu tidur jika dapat menyebabkan seorang lebih mudah terbangun pada malam hari sehingga tidur terasa tidak nyenyak.
0: Oh gitu ya. Ya, mendengar ibu-ibu rumah tangga dan ini remaja putri dan juga remaja putra ini yang sering begadang ya. Sering sekali kita lihat ini mengkonsumsi nasi goreng pada malam hari ini. Nah, ini ada efek-efeknya yang tidak bagus. Salah satunya susah untuk tidur yang nyenyak. Salah satunya itu sulit tidur ya. Kemudian mendengar yang kedua ini yaitu memicu gejala GERD ya. Makan nasi goreng malam hari juga dapat meningkatkan risiko GERD. Hal ini karena konsumsi makanan di malam hari dapat membuat produksi asam lambung meningkat sehingga dapat memperburuk gejala GERD-nya. Selain itu pendengar, konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak tinggi seperti nasi goreng dapat memicu gejala GERD kambuh. Hal ini dikarenakan lower exposure spectrum atau LSS, yaitu obat bagian otot, pertama otot bagian bawah kerongkongan akan berkurang elastisnya sehingga memperlambat kerja lambung untuk mencerna makanan. Kita beri bersenak dengan lagu-lagu pilihan berikut ini untuk Anda pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama Radio Indonesia Pro 1 Bengkalis. Baik, pagi ini kita lanjut berbagi tips untuk menemani aktivitas pagi ini.
1: Betul sekali ya. Kita akan memberikan tips-tips ringan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas ibu-ibu rumah tangga, remaja putri, dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Tadi kita bahas mengenai makan nasi goreng malam hari ini ya, dampaknya bagi kesehatan. Yang selanjutnya ini dampak dari sering mengkonsumsi nasi goreng di malam hari ini. Yang ketiga
0: itu meningkatkan berat badan.
1: Betul sekali.
0: Itu kandungan kalori yang tinggi pada nasi goreng dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Pasalnya organ pencernaan akan melembab pada malam hari, hingga kalori pada nasi goreng hanya akan tertimbul menjadi lemak. Jika dibiarkan berat badan yang harus terus bertambah berpotensi menjadi obesitas.
1: Oke. Iya, kemudian ini dampak yang selanjutnya ini meningkatkan risiko terkena diabetes. Wah. Nasi goreng pendengar, mengkonsumsi nasi goreng malam hari yang mungkin sering kita konsumsi dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Ini dapat terjadi karena nasi goreng mengandung banyak karbohidrat yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Selain itu pendengar, proses penggorengan nasi dengan minyak dan tambahan bahan lain seperti telur dan daging membuat kadar kalori lemaknya meningkat. Konsumsi kalori dan lemak yang tinggi secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi insulin yang merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2. Cukup bahaya sekali juga ini kalau sering-sering mengkonsumsi nasi goreng di malam hari. Kemudian yang kelima ini, Dek Welvi, apa aja nih dampaknya?
0: Selain diabetes juga meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Minyak yang digunakan dalam membuat nasi goreng bisa saja mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan kadar kolesterol darah. Peningkatan kolesterol ini bisa menjadi penyebab dari berbagai penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke.
1: Oke. Itu juga bisa mengakibatkan penyakit stroke dan serangan jantung. Iya, tip makanan malam hari, hari yang sehat. Pendengar, dampak makan nasi goreng malam hari sebenarnya bisa diminimalisir jika kadar kalori dan porsinya dikurangi. Anda bisa membuat nasi goreng sehat sendiri di rumah dengan menggunakan nasi merah untuk mengurangi kadar karbohidrat dan kalori. Selain itu, pilih potongan daging ayam atau sapi yang rendah lemak. Terakhir, pendengar, tambahkan lebih banyak sayuran agar kandungan mineral, vitamin, dan seratnya meningkat selain lebih sehat. Tips ini juga dapat menjaga asupan kalori harian agar tidak melebihi batas. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia, Pro 1 Bengkalis.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masih ini. Kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata.
4: Ya baik pendengar, pukul 9:59 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program Indonesia Sehat langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.
5: 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kita melangkah saat ini dalam rangkaian Riau Siang dan kita bersama tentunya masih untuk hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, kami akan hadirkan juga nanti selanjutnya untuk Anda program Dialog Interaktif Keluarga Sakinah, yang mana untuk program ini itu kami hadirkan satu kali dalam sepekan ya. Insyaallah akan kita mulai kebersamaan ini nanti dalam Dialog Interaktif Keluarga Sakinah pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Ada topik khusus nanti yang dapat Anda dengarkan, yaitu tentang keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan. Akan ada juga narasumber tentunya yang menyapa Anda di Dialog Interaktif Keluarga Sakinah. Kita akan kembangkan pembahasan tersebut yang sekiranya apa nanti yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami karena sebuah lagu Islami akan terlebih dahulu kita dengarkan, kita nikmati bersama hingga tiba waktunya nanti kita akan merangkai kebersamaan dalam Dialog Interaktif Keluarga Sakinah hari ini.

Ya baiklah pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif keluarga Sakina, program yang bisa Anda dengarkan dan ikuti hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog traktif keluarga Sakinah. Program ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Dan kami akan hadirkan dialog traktif keluarga Sakinah ini pendengar satu kali dalam sepekan, yang tentu dapat Anda dengarkan setiap edisi hari Jumat ya. Alhamdulillah kita berjumpa di keluarga Sakinah untuk hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026, yang tentu kami berharap pendengar dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Dan semoga ya, kita selalu berdoa berharap ya, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang berpartisipasi bersama kami ataupun juga untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran ini, tentu kita tahu bersama keluarga merupakan madrasah pertama bagi setiap anak ya. Dari rumah seorang anak itu belajar tentang yang namanya kasih sayang, tanggung jawab, akhlak, hingga mungkin nilai-nilai kehidupan. Karena itu keberhasilan pendidikan seorang anak itu tidak hanya bergantung pada salah satu orang tua, tetapi merupakan hasil kerjasama yang seimbang antara ayah dan ibu. Namun mungkin pendengar dalam kehidupan saat ini sering kali muncul pertanyaan ya, nah apakah tugas mengasuh anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu, atau mungkin sejauh mana ini peran ayah dalam mendidik dan membangun kedekatan emosional dengan anak. Lalu bagaimana juga Islam memandang pembagian hak dan kewajiban kedua orang tua agar tentunya tercipta keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Nah inilah yang akan kita bahas bersama ya di pagi menjelang siang ini dalam dialog traktif keluarga Sakinah tentang keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan. Kami sudah bersama saat ini pendengar dengan narasumber kita yang tentu telah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, adalah Ustadz Dr. Alwizar MAG, di mana beliau ini juga merupakan pengurus harian dari MUI Kota Pekanbaru dan juga seorang dosen ya di UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Alhamdulillah, ini di tengah kesibukan, terima kasih meluangkan waktu ya, ya untuk menyapa pendengar kita di siang ini, yang tentunya semoga ada perbincangan kita yang dapat nanti dipahami atau bahkan sekiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar kita, khususnya dalam pengasuhan anak ini ya, untuk orang tua begitu ya, Pak Ustadz ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 nanti boleh juga bergabung berpartisipasi bersama kami, karena insya Allah kita akan buka sesi diskusi, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan tentu berkaitan dengan pembahasan kita ini. Silakan gabung nanti pendengar 0761251111 atau gabung di via pesan singkat WhatsApp kami 0811767391. Jadi silakan kirim pertanyaan Anda di via WhatsApp ya, nanti akan kami bacakan, ditanggapi juga oleh Ustadz kita. Anda juga boleh bergabung di via kanal YouTube kami pendengar ya, di kolom komentar, karena untuk dialog interaktif yang Anda dengarkan ini itu juga kami hadirkan siarannya di live streaming YouTube RRI Pekanbaru. Baik Ustadz, tentu sebelum kita menyapa pendengar yang ingin berpartisipasi, Pak Ustadz ya, ada mungkin di awal ini kita sampaikan beberapa hal untuk seluruh pendengar kita, saya juga mungkin kita sebagai orang tua Ustadz ya, dalam keluarga Sakinah ini kita membangunnya Ustadz, ini bagaimana kaitannya dengan pola asuh anak agar memang kita terbentuklah yang namanya keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih ya. Bu Suci.
1: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Alhamdulillah, pada hari yang sangat mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita kembali hadir di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam kegiatan Keluarga Sakinah, acara untuk membangun rumah tangga keluarga yang dalam Islam disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau bahasa kita, keluarga yang aman, tentram, dan damai, begitu kira-kira. Nah, tema yang diberikan oleh Majelis Ulama dengan kerjasama bersama RRI Kota Pekanbaru, yaitu keseimbangan antara hak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Nah, kadang dalam tradisi kita, khususnya di Indonesia, itu biasanya pengasuhan anak itu lebih diberatkan kepada ibu, iya kan? Sementara ayah kadang-kadang bisa dalam tanda kutip, ya ini kan urusan ibumu nih, ayah kan cari nafkah, cari rezeki, berusaha, nah, yang lain-lain itu urusan ibu. Nah, ini kan persepsi yang tidak juga benar keseluruhan, ya. Nah, oleh karena itu judul ini sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas, antara keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Artinya, kalau hak anak dapat pengasuhan, tentu kewajiban orang tua untuk mengasuh, yaitu antara ayah dan ibu. Nah, oleh karena itu, pertama, pengasuhan anak adalah kerjasama yang adil. Ini yang perlu dicatat di buku suci, ya, bahwa pengasuhan itu bukan hanya berat kepada ayah atau hanya berat kepada ibu, tetapi harus kerjasama yang adil. Kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama,
1: ya,
2: untuk terlibat secara aktif mendidik, mencintai anak tanpa membedakan tugas secara kaku. Nah, ini yang tanda kutip, kita kan kaku kadang-kadang. Ini tuh, ini kalau ini urusan ibumu nih, kalau ini baru bapak. Ini tidak ada dalam bahasa agama itu sebut dengan ta'awun, kerjasama. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Yang kedua, hak dan peran dasar orang tua terhadap anak.
1: Ya.
2: Ini kadang kita tidak sadar juga hak dan peran dasar orang tua itu. Pertama, menentukan aturan bersama antara orang tua, ayah dan ibu.
1: Ya.
2: Kemudian mendampingi tumbuh kembang anak. Anak dari kecil kan tak bisa dibiarkan tumbuh secara sendiri, kan?
1: Iya.
2: Harus didampingi, diberikan kasih sayang, diberikan pendidikan,
1: iya,
2: seperti itu. Nah, serta mendapatkan waktu yang cukup bersama anak. Ini di zaman modern ini yang sangat kurang.
1: Waktu
2: yang cukup,
1: iya,
2: untuk kebersamaan bersama anak. Kadang, maaf, orang tua bekerja dua-duanya,
1: iya,
2: anak dititip di penitipan, nanti pulangnya sore, sudah sampai di rumah capek,
1: tidur.
2: Kemudian tidur, kapan
1: ada komunikasi
2: antara ayah, ibu dan anak.
1: Iya.
2: Kalau dulu di masa kecil kita, itu setiap maghrib itu kita makan bersama, itu
1: berkumpul,
2: bukan hanya ayah, ibu dan anak, bahkan datuk, nenek, mertua,
1: iya,
2: ikut. Sekarang makannya di mana? Di kafe, kan? Itu bolehlah, tapi kalau itu memang kebersamaan, tidak masalah sebenarnya. Bawa anak,
1: iya,
2: keluar untuk bersama itu kan penting juga. Nah, itu yang terjadi karena perubahan waktu dan zaman itu juga mempengaruhi perubahan perilaku dan pola hidup seseorang. Nah, ini. Kemudian ayah dan ibu saling melengkapi dalam memberi kasih sayang. Tidak hanya berat kepada ibu, ini urusan ibumu nih kasih sayang nih. Kalau saya kan memberikan pakaianmu,
1: iya, nafkah,
2: duit, nafkah itu tidak bisa. Dia harus memberikan kasih sayang secara bersama. Mm-hmm. Nah, kemudian rasa aman, anak kan perlu perlindungan ini.
1: Iya.
2: Dari rasa takut, dari rasa apalagi namanya kegelisahan,
1: iya,
2: anak perlu diberikan rasa aman. Serta yang paling penting adalah orang tua menanamkan pendidikan. Kalau kita Islam, pendidikan Islam,
1: mm-mm,
2: yaitu akhlakul karimah.
1: Mm-mm.
2: Tanpa itu maka anak takkan bisa tumbuh kembang dengan baik.
1: Mm-mm.
2: Nah, ini yang ketiga, manfaat keseimbangan pengasuhan antara ayah dan ibu itu apa yang kita dapat?
1: Mm-hmm.
2: Ini kan pengaruhnya kepada anak ya.
1: Yeah.
2: Nah, satu, mental anak lebih kuat. Nah, ini nih, mental anak akan menjadi lebih kuat. Kuat.
1: Mm-hmm.
2: Anak tumbuh dengan rasa punya percaya diri.
1: Yeah.
2: Self confident namanya, atau siqatun bin nafsi. Dia punya rasa percaya diri karena dia ada pendamping,
1: mm-mm, mm-mm,
2: antara ayah dan ibu.
1: Mm-hmm.
2: Dan insya Allah kalau orang tua ini bersama dalam keseimbangan pengasuhan itu, di samping mempunyai rasa percaya diri yang kuat, emosi anak akan stabil. Sekarang coba lihat anak-anak kecil yang masih TK, kadang-kadang meluap-luap, mm-mm, emosinya kepada orang tuanya.
1: Iya.
2: Banyak kita lihat kan seperti itu.
1: Benar.
2: Nah, ini perlu sekali pendampingan antara orang tua, antara ayah dan ibu tadi.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian, nah ini yang saya sampaikan di awal tadi, harus ada kerjasama yang apa namanya,
1: mm-hmm,
2: yang baik, yang sehat. Hubungan suami istri menjadi lebih rukun dan harmonis,
1: yeah,
2: kalau terjadi kerjasama yang baik tadi.
1: Mm-hmm.
2: Tuh, satu poin, ada tiga hal tadi.
1: Iya.
2: Masih ada waktu kan?
1: Masih, Ustaz, silakan.
2: Saya lanjutkan. Kemudian, ah ini kita coba bagi nih. Kita coba bagi. Tadi peran bersama.
1: Iya.
2: Ah ini bagian masing-masing.
1: Nah, ini
2: antara ibu
1: dan ayah.
2: Nah,
1: ditahan dulu mungkin Ustaz.
2: Oke.
1: Karena iya, telepon kita sudah berdering ya. Itu artinya ada pendengar yang tidak sabar,
2: silakan,
1: juga ingin langsung
2: kita
1: bertanya kepada
2: nanti
1: Ustaz.
2: Nanti kita lanjutkan
1: iya, Ustaz ya, tentang baik, pembagian ini ya Ustaz ya, ya, agar tahulah peran masing-masing ya, juga ya, Ustaz
2: baik,
1: ya, antara ibu dan ayah ini.
2: Ya,
1: ya, pendengar silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci.
1: Dengan siapa ini?
3: Sama Hafizah, Kak.
1: Dari
3: Selat
1: Panjang, Hafizah. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu Hafizah.
3: Ini saya ingin bertanya tentang ada kedua orang tua yang memiliki anak 7 orang.
2: Yeah.
3: Yang anak pertama memiliki sudah berkeluarga,
2: yeah,
3: memiliki anak 3, yang kedua dan ketiga sama yang nomor 5. Yang kedua beradik itu masih single gitu, masih
2: ya, belum menikah,
3: bekerja lah gitu ya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau yang satu lagi masih sekolah.
2: Mm-hmm.
3: Terkadang ada orang tua yang pilih kasih. Mm-hmm. Kalau yang sama yang pertama dia nggak menutupi rahasia gitu kan.
2: Yeah.
3: Apapun diceritakan semuanya kepada anak yang pertama.
2: Mm-hmm.
3: Kalau anak yang kedua itu kalau didengar orang tuanya bercurhat, bercerita, dia diam saja gitu kan. Nggak ngambil apalah, peduli gitu. Cuman dia diam aja. Sedang anaknya yang cucunya yang dari anak pertama itu cucu anaknya yang pertama itu, yang bungsu itu, yang cucunya yang nomor 3 itu sering cerita sama kami, bilang gitu kan, katanya ante-ante katanya, nenek sama umi menjelekkan ante katanya, gitu kan? Padahal kan anak kecil itu kan nggak pernah bohong, gitu kan?
2: Ya,
3: jadi kami diam aja gitu.
2: Yeah.
3: Jadi satu saat lagi, ini terdengar lagi dari cucunya tadi juga, yang cucunya yang anak pertama itu juga, yang menceritakan, katanya bilang lagi sudah sama adik saya yang satu lagi, katanya bilang mak ngah katanya, nenek cerita mak ngah sama umi menjelek-jelekkan mak ngah gitu. Jadi kami yang kedua, yang ketiga udah mendengar. Jadi dengar lagi adik saya yang satu lagi kayak gitu juga. Katanya makcik ya, nenek sama umi jelek-jelekkan begini-gini. Jadi kami bilang untuk apa, bukannya orang tua kita itu memberi contoh yang baik. Jadi ini adik-adik kami ini dengar untuk saran dari Ustadz.
1: Bagaimana gitu. Jika ada problem ini,
3: visanya? Ya, karena kami kan ingin menjaga hati orang tua.
1: Orang tua. Persaudaraan juga jangan sampai hancur. Baik, itu saja Fiza.
3: Penjelasan aja
1: Terima kasih. Sama-sama Fiza.
2: Ya, terima kasih Bu Fiza di Selat Panjang.
1: Selat Panjang, Ustaz. Baik.
2: Nah, jadi tadi di awal saya sudah sampaikan perlu komunikasi. Antara orang tua, anak, dan seluruh. Tidak boleh antara satu anak dimanjakan, dilebihkan dari yang lain. Akan timbul kecemburuan. Dan kalau diceritakan di depan cucu-cucu yang masih kecil, yang masih pres otaknya itu, dia rekam, nanti dia sampaikan ke ibunya. Oh, ibu dijelek-jelekkan sama atuk, sama nenek. Ini yang membuat kecurigaan-kecurigaan. Nah, saya kira caranya adalah bangun komunikasi yang baik. Dan tidak boleh orang tua menceritakan hal-hal yang sensitif di hadapan cucu-cucu yang masih kecil, karena dia lugu. Dia akan bercerita seperti itu,
1: menangkap apa yang dia dengar dan lihat ya Ustaz.
2: Tentu disampaikan ke ibunya masing-masing. Akan terjadilah saling curiga mencurigai. Maka tidak akan mungkin muncul yang tadi kita sebut di awal, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pasti akan terjadi saling rasa sakit hati. Ini yang harus kita hindarkan secara bersama.
1: Jadi komunikasi itu pun harus
2: penting.
1: Dijaga.
2: Harus
1: lihat
2: jaga
1: tempatnya juga.
2: Di mana tempatnya.
1: Dan dengan siapa itu kita, begitu Ustaz ya.
2: Kalau orang tuanya, umpamanya datuk dengan neneknya, mengumpulkan anak yang tujuh tadi tanpa ada cucu cicit yang penuh, dan sampaikan yang baik, saya kira anak tadi akan menerima anak-anak yang tujuh orang ini.
1: Baik, Ustaz. Kita sapa kembali pendengar kita, Ustaz ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, di ujung telepon juga ada atensi dari pendengar. Halo. Satu, selamat siang. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu Suci sama Ustaz.
1: Dengan siapa Pak?
4: Pak Suhaimi Bengkalai Bu Ustaz.
1: Silakan Pak Suhaimi.
4: Masalah dimana? Bapak Bekas. Dan Ibu Bu Ustaz. Jadi ada anak dua perempuan, satu laki-laki, satu yang perempuan Bu Ustaz. Perempuan Bu Ustaz nikah. Nikah dia lantaran dia cewek sama lain agama. Lain agama lah. Jadi kita orang tua ni dinikahkan Yang cowok jadi masuk Islam Ustaz. Jadi dia lain agama, masuk Islam. Nikah memang dikuah Ustaz. Tercatat. Tapi Ustaz, dia sudah anak, dia dah keluarga, pindah. Pamannya dari Bengkalis bisa pindah ke Batam, bisa pindah ke Pekanbaru. Jadi rumah tersendiri Ustaz. Kemudian lama-lama dia dah ada anak, dia mengikut suami Ustaz, dia mengikut suami agama lain. Kita tanggungjawab orang tua, ibu dan bapaknya macam mana Ustaz?
2: Allah.
4: Apa kita berdosa Ustaz? Faham Ustaz?
1: Ya Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian tu Ustaz.
1: Iya Pak Suhaimi.
4: Orang perempuan kalah sama laki-laki.
1: Baik Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi dari Bengkalis Ustaz bergabung. Tapi Ustaz, sebelum kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita, kita pakai kita rehat dulu sejenak. Satu penelpon lah kita sapa dulu ya Ustaz ya. Sebelum kita istirahat sejenak dalam program ini. Di belakang Pak Suhaimi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Pandu, Mursi.
1: Pak Pandu, di mana saat ini Pak Pandu?
5: Di Pekanbaru.
1: Pak Pandu, silakan.
2: Waalaikumsalam.
5: Ini mau nanya, ini benarkah? Ya, saya telah dengar ceramah, kalau nggak salah Al-Yafi, di Haji Al-Yafi. Katanya anak dan istri yang diberi makanan yang halal itu akan menjadi penyejuk mata dan jiwa. Benar lah, hadis enggak itu. Soalnya ini saya kalau punya truk atau pickup, saya mau tulis di belakangnya itu. Katanya tadi itu anak istri yang diberi makanan halal dan thayyiban akan menjadi penyejuk mata dan jiwa. Di belakang truk ya, itu truk saya.
1: Nah, ini benarkah demikian?
2: Ya, benarkah begitu ya?
5: Benarkah anak ini enggak punya tanggung jawab untuk merawat orang tua, menjaga, bagaimana begitu? karena dia lahir bukan atas kehendak dia, tapi atas kreasi orang tuanya. Tetapi bagaimana anak memperlakukan orang tuanya, bagaimana memperlakukan neneknya, begitulah dia nanti akan diperlakukan oleh anak dan cucunya. Benarkah itu?
1: Iya Pak. Pandu, terima kasih Pak Pandu di Pekanbaru, Pak Saiful Pandu. Baik Ustadz, kita istirahat sejenak ya Ustadz ya. Kita rehat dulu sejenak untuk beberapa menit. Pendengar, nanti akan kembali kami lanjutkan kebersamaan kita ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Kreatif Warga Sakinah Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam dialog teraktif warga Sakinah ya, dan ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Keseimbangan hak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak ini masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita, Alustaz Dr. Alwizar MAG yang merupakan pengurus harian MUI Kota Pekanbaru dan juga dosen di UIN Suskaryau. Ustaz, kita sudah menyapa tadi pendengar ya. Kita ya, ada Pak Pandu, Pak Suhaimi juga tadi. Nah, ini Abu Afizah
1: tadi, ya.
0: Sudah kita tanggapi, dan juga ada tadi sebelumnya pembahasan yang belum kita lanjutkan ya. Ustaz ya. Tapi boleh mungkin Ustaz kita lanjutkan dulu antara peran ayah dan ibu ini Ustaz, sebelum kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar tadi. Silakan Ustaz.
1: Ya, karena tadi masih terputus ya.
0: Terputus pembahasan kita Ustaz.
1: Baik, tadi keseimbangan antara peran ayah dan ibu. Dua-duanya harus ada kerjasama.
0: Iya.
1: Nah, sekarang coba kita pisah sedikit. Nah, peran dan hak ibu apa? Nah, ini supaya nanti tidak tumpang tindih maksud
0: Betul.
1: Saya.
0: Mm-mm.
1: Pertama, tadi Bu Suci sudah katakan bahwa ibu itu merupakan madrasah pertama. Atau disebut dengan al-madrasatul ula bil baiti.
0: Ya.
1: Sekolah pertama bagi anak di rumah tangga itu adalah ibu. Apa maknanya? Ibu menjadi pusat kasih sayang. Itu satu. Kedua, menjadi perawatan harian kan, iya kan? Mandikan
0: ya.
1: Siapa? Mau kalau masih kecil mau menyusui siapa,
0: iya.
1: Mau beri popok siapa, yang beri makan siapa? Kan ibu. Kemudian pembentukan awal tentang akhlakul karimah atau karakter lah bahasa sekarang, itu ibu yang pertama. Yang kedua, hak asuh utama atau dalam istilah fikih disebut dengan hadonah. Hak asuh utama itu ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil atau yang belum mumayiz. Mumayiz ini maknanya belum bisa dia membedakan antara baik dan buruk. Itu lebih utama
0: ke
1: seorang ibu.
0: Jadi
1: begitu. Jadi anak yang belum mumayiz
0: ya.
1: Ini ibu harus perannya lebih kuat.
0: Lebih kuat ya.
1: Yang ketiga, pendidikan akhlak tadi atau karakter
0: ya.
1: Atau moral lah dalam bahasa sekarang.
0: Iya.
1: Ibu membimbing nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan dan akhlakul karimah di rumah saat ayah bekerja mencari nafkah. Itu itu lebih dominan dilakukan oleh ibu. Pagi kan ada orang tua yang sudah berangkat. Nanti pulang menjelang maghrib.
0: Iya.
1: Nah, siapa yang memberikan pendidikan awal tentang agama dan akhlak? Yaitu ibu. Kalau ibunya tidak bekerja. Tapi kalau sama-sama bekerja, tentu anak akan diberikan ke pengasuh atau ke tempat titipan.
0: Atau mungkin orang tua dari
1: orang
0: si
1: tua, ibu.
0: Nenek lah bagi
1: jadi,
0: anak ya.
1: Hilang peran ini sebenarnya kan. Tentu dicari waktu yang lain.
0: Iya.
1: Apakah di waktu libur atau di waktu mungkin
0: senggangnya.
1: Malam atau senggangnya. Ibu harus berperan di situ.
0: Wajiblah itu, artinya memberikan peran itu,
1: peran
0: ya,
1: itu.
0: Waktu itu
1: ya.
0: Ustaz ya.
1: Itu tiga untuk peran utama ibu. Bukan berarti memisahkan antara ayah dan ibu, tidak,
0: tidak.
1: Tapi ini lebih dominan. Yang kedua, peran ayah apa yang lebih dominan ya. Peran ayah, satu, ayah kita sebut sebagai kepala keluarga. Kan iya kan?
0: Iya.
1: Kalau ditanya siapa keluarga, nah ada yang nyebut ibu.
0: Iya.
1: Kecuali single parent.
0: Iya,
1: kecuali orang tuanya sudah meninggal, mamanya itu ibu semua itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau ayah dan ibunya masih hidup,
0: kepala
1: maka
0: keluarganya,
1: kepala keluarganya adalah
0: seorang ayah.
1: Seorang ayah. Kalau di kartu keluarga kan ayah.
0: Ayah.
1: Nah itu dari segi pemerintahan kan ayah.
0: Betul.
1: Di situ. Tuh. Nah, kepala keluarga, ayah tadi, bertindak sebagai pemimpin, sebagai leader di rumah, sebagai pelindung, sebagai al-himayah namanya, ada perlindungan terhadap anak, dan sebagai penanggung jawab arah pendidikan anak. Makanya dalam hadis Nabi disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian tuh pemimpin, punya tanggung jawab terhadap anak, terhadap istri, terhadap siapa saja. Itu tanggung jawab yang sangat dominan itu kalau ayah masih ada, terletak di pundak seorang ayah. Yang kedua, ayah peran utamanya sebagai pencari nafkah. Sedikit ya saya sampaikan dulu ya.
0: Iya.
1: Ya, sebagai pencari nafkah, ayah wajib mencukupi seluruh kebutuhan materi dari anak. Seperti apa mamanya? Pangannya, sandangnya, kalau perlu apa rumah, tempat tinggalnya, kemudian pendidikan anak secara finansial itu terbeban di pundak orang tuh. Walaupun ibunya juga bekerja, tapi yang menjadi tanggung jawab yang paling dominan itu adalah pada orang tua, yaitu ayah. Nah, dan ini bisa dikomunikasikan secara baik antara ayah dan ibu. Nah, kemudian yang ketiga, figur ayah itu sebagai figur keteladanan. Nah, figur keteladanan tetap harus hadir secara emosional dan tidak melepaskan tanggung jawab pengasuhan hanya kepada ibu. Tidak boleh seperti itu. Ayah harus berfungsi. Nah, jadi perlu apa namanya mengetahui bagian-bagian tadi, bukan berarti ini hanya ibu saja, ini apa-apa, bukan begitu
0: tidak,
1: artinya.
0: Tidak begitu.
1: Maka ada yang disebut dengan sinergi dan keseimbangan antara pengasuhan oleh ayah dan ibu. Satu, perlu kerjasama. Itu yang tadi, ta'awun. Ya. Yang kedua, saling mendukung. Ini ada masalah anak, nanti dilemparkan ke ibu oleh ayah, atau dilemparkan ke ayah oleh seorang ibu, enggak bisa.
0: Tidak tepat, ya, Ustaz, ya.
1: Dia harus saling mendukung. Kalau mamanya ada hal-hal yang berkaitan dengan anak, yang dua ini kompak.
0: Iya, harus
1: kompak, ya. Harus kompak. Nah, tugas mencari nafkah tidak menggugurkan kewajiban ayah untuk mendidik yang lain. Begitu juga tugas ibu secara domestik di rumah juga tidak menggugurkan hak yang lain terhadap anak. Jadi ini saling mengisi antara orang tua tadi, antara ayah dan ibu. Tapi ada hak-hak utama yang lebih dominan pada ibu, lebih dominan kepada orang tua.
0: Seorang ayah begitu ya, Ustadz ya. Oke, ada pendengar kita tadi sebelumnya dua orang sudah bergabung. Satu penelpon lah mungkin kita sapa sekaligus nanti kita tanggapi semuanya, Ustadz ya. Ini waktu kita sangat terbatas ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, siapa ini?
2: Acu
0: Amin, silakan.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada dua pertanyaan saya, Ustadz. Yang satu minta tanggapan, yang satu minta jawaban. Tanggapan saya yang pertama, ada keponakan saya laki-laki. Saya datang kepada saya, "Mama, apa? Saya takut berumah tangga, Mama. Kenapa? Saya dengar ceramah-ceramah sana sini, kalau anak salah, ayah, kalau anak bermain HP dengan penggunaan yang salah, orang tua juga salah. Kalau anak tidak pandai mengaji, orang tua juga salah. Padahal mereka sudah mendidik. Kalau anaknya nakal, kriminalitas, orang tua juga yang salah." Oh, jadi kamu takut berumah tangga? Iya. Nah, saya tanyakan di sini, apakah boleh takut berumah tangga, Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, ada seorang perempuan yang punya pilihan hati. Yang pilihan hatinya orang agama. Orang yang selalu taat mengikut pandangan dia. Tapi dia tidak direstui sama orang tuanya. Orang tuanya entah cari apa untuk anak gadisnya yang satu itu. Tidak tahu. Nah, yang saya tanyakan, apakah dianggap durhaka seorang anak yang menantang orang tua? Karena dia sudah punya pilihan hati orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan untuk sambungan telepon dari pendengar kita, karena waktu kita ini sangat terbatas, Ustadz. Mungkin bisa menanggapi dari tiga pendengar kita yang juga sudah bergabung. Silakan, Ustadz.
1: Baik. Pertama tadi dari Pak Suhaimi, kalau tidak salah.
0: Di Bengkalis, Pak Suhaimi.
1: Ada kasus pernikahan anak antara dua laki perempuan. Yang dulu suaminya ini, mohon maaf, ini kan sensitif sebenarnya nih ya.
0: Menurut agama ini,
1: Dulunya non muslim. Tapi karena mau menikah,
0: pindah,
1: masuk Islam. Setelah berkeluarga, pindah rumah, pindah daerah, katanya mungkin dari Selat Panjang ke Batam, dari Batam ke Pembaru misalkan, seperti itu. Lalu lama-lama
0: ternyata
1: istrinya ini akhirnya berubah. Artinya apa? Mak ini maaf ya, tidak menyinggung siapapun. Suami kan tadi masuk Islam,
0: mm-mm,
1: kemudian murtad,
0: keluar lagi dari Islam,
1: lalu diajak pula si istri,
0: anak dan istrinya
1: untuk
0: keluar dari Islam.
1: Oleh karena itu, ini motif pertama menikahnya bukan karena ingin membangun rumah tangga yang baik, tapi motifnya dalam tanda kutip ini ada usaha untuk membawa orang ini masuk ke agama, tapi dengan cara seperti itu. Ini yang harus kita waspadai sebenarnya, karena saya takut juga menjawab ini nanti salah paham. Ini kan sensitif nih, persoalan-persoalan seperti ini. Jadi perlu ini orang tua kalau masih ada, coba diajak lagi, dirangkul lagi anaknya ini untuk, karena masih bisa juga kita berkomunikasi dengan mereka.
0: Tapi kalau artinya orang, kalau sudah pindah agama ini agak berat begitu ya Ustaz?
1: Iya, itu
0: ya,
1: makanya. Kalau menurut Islam kan tidak sah bagi suami istri yang beda agama. Ini menurut Islam ya, bukan menurut hukum positif negara. Tapi dalam menurut Islam tidak sah antara istri dan suami berbeda agama. Intinya nanti akan menjadi perzinahan.
0: Iya. Dan bagaimana ini Ustadz, jika memang kita sebagai orang tua, anak kita pindah kepercayaan ini Ustadz, kita menyikapinya?
1: Ini memang kalau anak sudah menikah kan tanggung jawab tadi sebenarnya lepas
0: ke suami.
1: Tapi kalau suami yang tidak bertanggung jawab seperti itu, orang tua masih bisa memberikan nasihat.
0: Kita masih punya kewajiban,
1: masih punya kewajiban
0: untuk memberikan nasihat.
1: Karena
0: ya,
1: agama ini adalah menentukan keselamatan dunia dan akhirat menurut keyakinan kita Islam. Nah, jadi tidak bisa dalam tanda kutip berbeda agama dalam Islam seperti itu. Itu satu untuk Pak Suhaimi.
0: Iya, Ustaz.
1: Yang kedua, Pak Pandu Pekanbaru tadi
0: kita tentang memberi makan
1: anak. Kata Ki Haji Ali Yapi, katanya kalau memberi makan anak dengan yang halal, anak akan menjadi tumbuh kembang dengan baik. Apakah itu benar? Dia minta tanggapan.
0: Iya
1: betul. Imam Syafi'i pun seperti itu, mengatakan bahwa kalau memberi makan anak dengan yang haram, nanti menjadi darah, menjadi daging, menjadi pola pikir condong kepada yang haram. Nabi pun mengatakan sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak tempatnya. Jadi kalau Pak Pandu mau membuat moto tadi di punggung mobilnya,
0: di belakang
1: truknya,
0: truk
1: itu bagus tuh, mencari harta yang halal untuk anak supaya anak menjadi baik. Itu saya kira bagus, dan dakwah juga itu
0: memotivasi
1: dan dakwah. Siapa yang melihat di belakangnya, oi, ini truk cari pasir nih, tapi dia betul-betul mencari nafkah yang halal untuk anaknya demi kebaikan anak dan istrinya. Jadi betul sekali Pak Pandu, tidak diragukan lagi itu. Kayak Haji Ali Yapi itu seorang ulama, pernah jadi ketua majelis ulama Indonesia itu. Dan Imam Syafi'i juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu mengatakan.
0: Memang kita cari yang halal, apalagi halal untuk yang kita makan.
1: Begitu, Ustaz, karena berpengaruh kepada tingkah laku dan pola pikir.
0: Mungkin secara fisik anak sehat mungkin nih.
1: Kalau tapi, secara fisik sehat.
0: Iya, kita kalau dikasih makan haram, nah perilakunya nanti.
1: condong kepada yang
0: tidak baik. Ya.
1: Makanya kalau menurut kesehatan kan sesuatu yang bergizi itu baik menurut semua. Tapi belum tentu juga menurut agama.
0: Iya, sumbernya karena dari mana dulu?
1: Karena apa, contoh daging babi menurut Islam enggak, Pak? Itu kan tidak halal. Menurut kesehatan mungkin bergizi. Tapi menurut Islam dilarang. Karena itu ada unsur keharaman di situ. Jadi penting di samping kita melihat dari perspektif kesehatan, perspektif agama juga harus
0: diutamakan,
1: gitu.
0: Baik, tapi ada juga tadi Pak Pandu menanyakan tanggung jawab anak terhadap orang tua, Ustaz.
1: Tanggung jawab anak kepada orang tua itu yang disebut dengan birrul walidain. Ya, anak harus berbakti. Orang tua sudah susah melahirkan, membesarkan, menyusui, memberi makan. Nah, anak juga harus pandai birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah tua, renta, tak bisa mencari nafkah, itu anak yang harus memberikan apakah makan, minum, tempat tinggal, itu anak.
0: hati nurani kita ya Ustaz.
1: Ya, ya. Makanya tadi di awal mendidik anak dengan baik, insya Allah anak ketika besar akan baik kepada orang tua. Iya. Tapi kalau menelantarkan anak di waktu kecil, lama menjadi pikiran dia sampai besar, saya dulu oleh orang tua saya tidak diperhatikan, tidak dibiayai, tidak dididik, maka akan muncul juga perasaan itu. Tapi sebenarnya kan tidak boleh kan?
0: Nggak boleh.
1: Sekali orang tua tetap orang tua,
0: harusnya
1: tidak akan bisa diganti dengan yang lain seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik. Jadi jika kita ingin anak lebih peduli nanti saat dewasa dengan kita, dari kecil inilah
1: dari
0: kita
1: kecil
0: berikan kepedulian yang luar biasa,
1: kasih sayang, diberikan pendidikan yang baik, akhlak yang baik.
0: Kita dari contohkan kecil. Dari sejak dia kecil.
1: Sejak kecil. Ustaz, makanya di doa itu Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ya Tuhan kami, jadikan aku muqimah shalah, orang yang mau mendirikan salat, wa min zurriyyatina, termasuk anak cucu keturunan. Jadi ini, jadi pendidikan pertama di rumah di samping akhlak tadi, ajarlah anak untuk mau salat bersama. Jadi
0: karena memang itu. Ada statement yang viral-viral juga di media sosial, ngapa harus tanggung jawab anak, kan kami hadir orang tua yang berkreasi, kata Pak Pandu tadi juga demikian. Nah ini yang salah kaprah tampaknya.
1: Itu sebenarnya salah apa? Salah persepsi. Salah persepsi. Iya.
0: Muncul demikian ya Ustaz, kita agak kaget juga
1: kalau
0: ya Ustaz.
1: Kalau nanti anak kan saya enggak mau lahir ya, Ibu. Ibu yang kenapa saya bertanggung jawab?
0: Merinding saya.
1: Ustaz. Dalam Islam tidak bisa. Anak adalah titipan amanah.
0: Iya.
1: Tanggung jawab orang tua membesarkan, mendidik.
0: Kita lah berbakti.
1: Anak wajib berbakti. Maka disebut dengan birrul walidayni. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Kan ada doanya itu.
0: Iya.
1: Dan sampai kama rabbayani saghira. Orang anak tuh, ya Allah ampunkan saya dosa orang tua saya, yang mana orang tua tadi sudah mengasuh mendidik saya dari kecil sampai besar, maka dia punya tanggung jawab yang besar juga untuk
0: orang tuanya.
1: Menghormati dan dalam Islam itu berbakti kepada orang tua. Nah, bisa lepas.
0: Iya,
1: jadi
0: itu kewajiban
1: jangan itu pemikiran seperti itu pemikiran yang lepas dari kendali, nggak boleh.
0: Tidak boleh,
1: nggak boleh. Kalau begitu nanti ya orang tua maaf cekap lahir anak ya biarkan dia anak biarkan tumbuhlah sendiri tumbuhlah kerja nggak bisa itu tanggung jawab amanah. Amanah ini akan diminta pertanggung
0: jawabannya. Ini kita filter kata-kata yang demikian
1: itu menyesatkan kata-kata yang menyesatkan.
0: Ini alhamdulillah Pak Pandu sudah mengingatkan kita untuk akan ini ya. Ada pendengar kita Ocu Amin Ambo dari Kampar ya Ustaz.
1: Jadi takut berumah tangga itu tidak boleh. Kalau dia sudah umurnya cukup, dia sudah punya usaha, sudah bisa mandiri, maka Nabi menyuruh ya ma'syara sabab man istata'a minkum mul ba'ats falatajawwaz. Hei pemuda, siapa yang sudah sanggup ba'ats menikah, nikah. Ya kan? Nah, maka dalam Islam cari empat kriteria, carilah yang wanita yang punya harta boleh, yang punya kecantikan boleh, punya keturunan masawan boleh, tapi cari yang punya agama, karena inilah yang akan menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Jadi tidak boleh membujang dalam Islam, tidak boleh.
0: Ya, Ustaz,
1: kalau dia mampu berusaha, mampu mencari nafkah, wajib menikah.
0: Iya, sehat, boleh, lahir, sehat. Batin,
1: lahir batin.
0: Wajib untuk menikah.
1: Yang kedua, orang ada anak gadis sudah punya pilihan, pilihannya orang soleh, taat, baik, ya. Tapi orang tua tak setuju. Mungkin orang tua menganggap ini calon ini kurang
0: punya harta. Masih ada banyak kurangnya.
1: Ini saya mau cari orang kaya. Perlu komunikasi
0: anak dan orang tua.
1: Orang tua sampaikan oleh anak kepada orang tua dengan baik bahwa ini yang saya pilih ini adalah menurut saya agamanya baik, orangnya bertanggung jawab, keluarganya jelas, agamanya baik, dia taat. Kalau masalah rezeki, insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki. Nah, ada orang kaya sebelum menikah itu tidak ada. Orang kaya itu biasanya setelah menikah karena Allah limpahkan harta kepada dua pasangan tadi dan keturunannya. Kalaupun dia kaya sebelum menikah, biasanya warisan dari orang tua, tapi keberkahan dan rezeki itu pasti datang setelah
0: berumah
1: kita
0: tangga.
1: Berumah tangga. Kita rasakan semua kan seperti itu. Tidak ada. Walaupun dia bekerja, tidak juga habis juga untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah berkeluarga, yang sedikit tadi bisa untuk hidup berdua, bisa untuk memberikan, membeli apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya nanti akan dapatlah keberkahan secara bersama. Jadi tak usah takut menikah. Dan kalau yang seperti kasus tadi antara anak dan ayah kurang sepaham, perlu komunikasi lebih lanjut supaya ayah dan ibunya mengerti dan paham pilihan anak. Sebab kalau pilihan ayah dan ibu, nanti saya ragu tidak akan bertahan pernikahan.
0: Karena yang menjalani
1: tadi,
0: ini anaknya,
1: anak, bukan ayah dan ibunya, tapi anak. Tapi kalau pilihan anak itu menurut dia bagus, kemudian orang tua merestui dan mendoakan, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu Bu Suci.
0: Ustadz, Masya Allah luar biasa. Ini sudah ditanggapi semua dan memang kita juga sudah sampai di penghujung waktu ternyata ini Ustadz ya. Berada saat kita saat ini pada menit 56 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ustadz, di akhir perbincangan kita ini Ustadz, kiranya mungkin apa pesan ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini yang perlu kita pertegas kembali. Silakan Ustadz.
1: Baik. Hal yang sangat penting bagi orang tua, di samping memberikan nafkah zahir, memberikan makan, minum, pakaian, adalah mendoakan anak. Terus mendoakan anak. Makanya doa yang sering kita baca untuk anak, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama. Itu doa Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Kemudian Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berilah kami keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'u du'a. Jadi ayah dan ibu sering berdoa, tetap minta kepada Allah. Secara zahiriah kita berusaha mendidik, tetapi secara batiniah kita minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah kalau antara orang tua komunikasinya baik, cara mendidiknya baik, dan dilakukan dengan baik, ditutup dengan doa yang baik, insya Allah akan menjadi keluarga yang baik dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita Ustaz Dr. Alwizar MAG. Tentu kita mengucapkan terima kasih ya atas hal-hal yang telah disampaikan, atas ilmu, wawasan dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Semoga ini menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi seluruh pendengar. Kami ucapkan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi langsung ataupun juga untuk Anda yang tetap setiap mendengarkan program ini. Semoga memang apa yang sudah kita dengarkan tadi ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa membangun keluarga yang lebih harmonis, penuh kasih sayang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog traktif keluarga Sakinah hari ini. Saya Suci Raslia pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.
0: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar ya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini khusus seputar olahraga dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stade Loas Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: si Rota Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotak Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotak Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Who said we to win Timor Leste at Indonesia? I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players Johnny.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Belitiloli, Pro 3 RRI.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama kesadaran, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios. 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

nomor 440 Pekanbaru Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di siang hari ini? Saya Dini Oktariani kembali hadir menyapa Anda di rangkaian Riau Siang. Setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga pendengar, di siang hari ini kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Iklat dengan Berakhir Sama ya. Jadi lagu ini dirilis di tahun 2021 dan berkolaborasi bersama dengan Caleb J. Pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini ya, masih di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang, saya informasikan pendengar bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Pekanbaru mencatat ratusan peristiwa kebakaran sudah terjadi sepanjang Januari hingga 27 Juli 2026. Dan mayoritas insiden itu berupa kebakaran bangunan, sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan juga dapat meningkatkan langkah pencegahan terutama terhadap potensi korsleting listrik. Berdasarkan data dari DPKP Kota Pekanbaru, selama periode tersebut terjadi 142 kejadian kebakaran dan rinciannya meliputi 116 kebakaran bangunan, 13 kebakaran lahan, 9 kebakaran kendaraan, serta 4 kali bantuan pemadaman di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru. Disampaikan oleh Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, tingginya angka kebakaran harus menjadi perhatian bersama, dan selain menyebabkan kerugian secara materi, kejadian tersebut juga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Jadi menurutnya hasil evaluasi di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik, dan selain itu juga beberapa kejadian disebabkan oleh kelalaian penggunaan kompor gas yang dapat memicu ledakan dan kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengan Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini, masih di rangkaian Riau Siang jelang kita menantikan waktu untuk dapat bergabung mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau pendengar. Dan juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang dan juga rangkaian program lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Riau Sore. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Terus satu RRI Pekanbaru, pendengar, sambil kita menantikan waktu untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk siang hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Mulk ayat 1-5 bersama dengan Qori Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar. Dan nanti saya masih akan melanjutkan kebersamaan dengan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1-5.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pulau 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, segera kita akan menuju Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini, Jumat 31 Juli 2026 bersama rekan saya Dito. Silakan Dito.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat ini disiarkan oleh RRI Programa 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2026 atau juga 16 Safar 1448 Hijriah. Perlu kami sampaikan bahwa waktu Jumat pada hari ini masuk pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan pula petugas salat Jumat Masjid Agung Anur Provinsi Riau hari ini adalah sebagai khatib, yakni Ustadz Buya Haji Zul Ikromi LC MA PXD serta yang akan memimpin ibadah sholat Jumat berjemaah sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSC Al-Hafiz. Menjelang kita bergabung bersama dengan Masjid Agung Anur Provinsi Riau, mungkin perlu kami sedikit sampaikan bahwa waktu Jumat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pahala juga akan dilipat gandakan. Amal kebaikan khususnya sedekah pada hari Jumat memiliki keutamaan yang berlipat ganda, layaknya sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kemudian juga di hari Jumat merupakan salah satu manfaatnya adalah sebagai penghapus dosa. Salat Jumat dan ibadah di dalamnya dapat menghapus dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Untuk itu saudara pendengar, marilah kita tingkatkan ibadah, tingkatkan amal kebaikan yang akan kita dapatkan manfaatnya insya Allah nanti di hari yaumil akhir ataupun di akhirat kelak. Kami sampaikan kembali bahwa waktu Jumat sudah masuk tadi pada pukul 12:24 waktu Indonesia Barat, dan kita saat ini sedang menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Anur Provinsi Riau. Segera kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat berjemaah langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna man a'rada an zikrillahi fa inna lahu ma'isatan danka wa sayahshuruhullahu yawmal qiyamati a'ma. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minas shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Sadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari yang mulia ini Allah letakkan kita di tempat terbaik di muka bumi, dalam rangka rukuk dan sujud kepadanya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan detik-detik yang kita lalui ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita harumkan pertemuan kita ini di majlis yang mulia ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, di antara yang harus kita lakukan adalah menghindari yang haram, berhati-hati dengan yang syubhat, fokus kepada yang halal saja. Berhati-hati dengan yang haram, menghindari yang haram, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, bahwasanya daging yang tumbuh dari segala sesuatu yang haram, maka tempatnya adalah di neraka. Darah yang mengalir dari sesuatu yang haram, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada salah seorang hamba Allah datang dari tempat yang jauh dengan bentuk yang layak dikasihani, pakaiannya compang-camping, kulitnya berdebu, mukanya berdebu, rambutnya berdebu acak-acakan. Ya muddu yadaihi ila sama. Lalu orang ini, kata Nabi, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi kepada Allah. Ia berdoa, memohon, meminta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa mat'amuhu min haram, yang dia makan bersumber dari yang haram. Wa masyrabuhu min haram, dan yang ia minum bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu min haram, pakaian yang ia pakai juga bersumber dari yang haram. Wa ghuziya bil haram, semua yang melekat di dalam kehidupannya bersumber daripada yang haram, kendaraan, rumah, tempat tinggal dan segalanya ternyata berasal dari yang haram. Lalu Nabi mengunci dalam kalimatnya itu, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, jika ada di antara kita yang mungkin merasa ada di antara doanya belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah, jangan terlebih dahulu berburuk sangka kepadanya. Tengok ke dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang haram itu yang dinikmati, dimakan, diminum, dipakai dan lain sebagainya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang mesti kita perhatikan pula adalah jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, keduanya atau salah satunya. Karena betapa besarnya hak orang tua ini, Allah Ta'ala menyebutkan setelah perintah menyembah Allah, setelahnya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada engkau agar jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, lalu hendaklah engkau memberikan ihsan kepada kedua orang tuamu. Menarik, di dalam ayat ini selain Allah menyandingkan perintah ibadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah Ta'ala memilih kata-kata ihsan yang harus kita berikan kepada kedua orang tua. Makna daripada ihsan itu adalah memberikan lebih daripada apa yang kita terima. Maka dalam konteks membayar hutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahasinukum, yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum qada'an, di saat ia membayar hutang. Ketika dia berhutang misalnya 100 ribu, lalu dia tunaikan hutangnya itu tanda terima kasih tanpa ada kesepakatan sebelumnya, ia berikan 200 ribu, ini menunjukkan ihsan. Ihsan itu adalah memberikan lebih daripada apa yang kita terima. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat itu menyebutkan ihsan, artinya berikanlah kepada kedua orang tuamu lebih dari apa yang engkau terima selama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka agar doa kita dikabulkan oleh Allah, agar harapan-harapan kita dimudahkan oleh Allah, agar keinginan-keinginan kita diberikan oleh Allah Ta'ala, maka azimatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tidak akan pernah rugi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang memberikan kebaikan ihsan kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah balasannya di dunia ini, ma'ama yudakharu biha fil akhirah, di mana dosa ini tetap akan diganjar, dibalas di akhirat nanti. Di antara dosa yang dua ini yang disegerakan oleh Allah adalah dinampakkan di dunia ini, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam majlis bersama banyak para sahabat, ia mengatakan akan datang di tengah kalian ini suatu saat nanti seseorang yang berasal dari negeri Yaman, tepatnya di wilayah yang bernama Qaran. Orang yang datang ini, kata Nabi, dia sebelumnya diberikan oleh Allah penyakit kulit. Fabarra'ahu Allah ta'ala minha. Allah sehatkan ia, Allah sembuhkan ia dari penyakit kulit itu. Illa maudi'a dirhamin, hanya saja ada sebesar koin dirham yang masih tinggal melekat di wajahnya, berwarna putih. Bila kalian melihat atau berjumpa dengan orang yang aku sebutkan ini, kata Nabi, mintalah doa kepadanya, karena doanya makbul. Tidak satu pun di antara doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu ternyata di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pada saat itu terjadi musim kering yang lama di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu datanglah orang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi. Umar bertanya, apakah engkau dari Yaman? Betul, wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau berasal dari negeri di Yaman itu bernama Qaran? Betul, wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau yang dulunya ditimpakan oleh Allah penyakit kulit, lalu Allah sembuhkan engkau, lalu hanya tinggal sedikit sebesar koin dirham yang ada di wajahmu itu? Benarkah engkau orangnya? Betul, wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, bermohon, meminta kepada orang ini agar berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Lalu orang ini yang nama aslinya adalah Uwais Al-Qarni, dia salat dua rakaat. Lalu setelahnya yamuddu yadaihi ila sama, ia angkat tangannya berdoa kepada Allah. Belum lagi tangannya itu ia usapkan ke wajahnya, tanda ia selesai berdoa, pada saat itu Allah menurunkan hujan yang penuh berkah selebat-lebatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu para sahabat heran, siapa orang ini? Orang yang tidak terkenal, orang yang tidak ma'ruf atau masyhur sebagai ahli ibadah di tengah para masyarakat, tidak dikenal oleh penduduk bumi, sedangkan di Madinah banyak para sahabat-sahabat senior, tetapi mengapa ia dikabulkan doanya oleh Allah? Lalu ada beberapa orang sahabat yang mencari tahu tentang Uwais Al-Qarni ini. Ternyata dia sehari-harinya lahu walidah, memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Ia berikan makan, ia suapkan makanan ke mulut ibunya tatkala makan, tatkala ia lapar ia berikan minum, ia mandikan ibunya, kemudian ia tunaikan kebutuhan-kebutuhan ibunya ini. Bahkan dalam riwayat disebutkan ia menggendong ibunya untuk melaksanakan haji, tawaf, dan melaksanakan sa'i di Baitullah. Lalu para sahabat mendapatkan suatu kesimpulan, doanya dikabulkan oleh Allah itu karena baktinya, kebaikannya yang luar biasa kepada ibunya ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila ada di antara kita yang merasa banyak atau belum lagi doanya dikabulkan oleh Allah, maka lihat kembali, jangan-jangan ada di antara cakap kalimat dari lisan kita yang membuat hati orang tua kita bersedih, ada dari perbuatan kita yang berujung kepada membuat kedua orang tua kita atau salah satunya menjadi tidak bahagia. Maka segeralah kita mencari surga di telapak kakinya, mintalah keridhaannya, mohonlah kerelaannya, agar apa? Agar hidup kita di dunia ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala. fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa

la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min iqamatis salah. Lurus dan rapatkan saf. Allahumma salli ala sayyidina.

Pendengar, kami mohon maaf untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk siang hari ini harus kami putus terlebih dahulu, pendengar, karena selanjutnya kita akan beralih ke Warta Riau siang tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang saldo tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu ada
1: hari-hari biasa itu 300, hari-hari besar itu 1.500. Maka targetnya ya semuanya akan terurai. Target lainnya negeri ini kondusif, kan? Menambah lagi volume kendaraan yang akan keluar masuk sehingga tidak mengganggu pertama.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Rupiah. Rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalihkan tiket manual ke penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing akhirnya disetujui oleh DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Walter Rio Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rio Siang selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar 713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Brunama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai 713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% Riau ini tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional terguncang, yang jalan baik di Pemda, TKD turun, semua berteriak sendiri. Ketika

0: Keting akhirnya disetujui oleh DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis melaporkan.
1: Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis menyatakan persetujuan terhadap penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan roll-on roll-off atau RORO Air Putih Sungai Selari, dan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang digelar pada Rabu siang 29 Juli 2026. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso yang mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni. Persetujuan 7 fraksi DPRD menjadi dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor transportasi penyeberangan. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan penerapan sistem e-ticketing diharapkan mampu mengurangi antrian kendaraan yang selama ini kerap terjadi, terutama pada musim libur dan hari-hari besar keagamaan. Terkait dengan penyesuaian tarif, Bagus Santoso menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak dilakukan secara langsung sesuai usulan, melainkan melalui tahapan dan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.
2: Hari-hari biasa itu 300, hari-hari besar itu 1.500. Maka targetnya ya semuanya akan terurai. Target lainnya negeri ini kondusif, ya, menambah lagi volume kendaraan yang akan keluar masuk sehingga tidak mengganggu pertama harga-harga di pasaran. Masyarakat mendapatkan harga yang kompetitif dan stabil.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardila Fitriadi mengatakan bahwa penyesuaian tarif direncanakan mulai diberlakukan pada bulan ketiga setelah sistem e-ticketing berjalan dengan syarat operasional dan pelayanan telah berjalan optimal. Ia juga menambahkan setelah memperoleh persetujuan DPRD, Dinas Perhubungan akan segera menindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama bersama pihak ketiga serta pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Jadi kenaikan tiket itu kita akan lakukan pelaksanaan e-ticketing dulu selama satu bulan. Ketika perjalanan e-ticketing sudah lancar dan pelayanan yang sudah baik, maka seiring sejalan akan melakukan selaras dengan kenaikan tiket. Hari ini setelah persetujuan kita akan tanda tangan PKS dengan pihak ketiga antara Dinas Perhubungan. Kemudian kita bangun pihak ketiga membangun infrastruktur, ditargetkan di hari perhubungan nanti akan launching e-ticketing. Hari perhubungan
1: terkait dengan kenaikan tarif direncanakan pada bulan ketiga pelaksanaan e-ticketing setelah sistem berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, barulah penyesuaian tarif dilakukan. Dinas Perhubungan menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat dioperasikan bertepatan dengan hari perhubungan pada September mendatang. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini, seluruh tahapan sudah mendapatkan dukungan sehingga tidak ada lagi kendala untuk menerapkan sistem baru dalam penjualan tiket di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan dampak bagi berbagai kalangan, termasuk pedagang buah-buahan. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
3: Aktifnya kembali program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak terhadap masyarakat seperti pedagang buah. Harga sejumlah jenis buah di Pasar Pekanbaru mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada beberapa jenis buah seperti jeruk dan mangga. Pedagang buah, Zul Henry mengatakan harga jeruk yang sebelumnya dibeli pedagang sekitar Rp8.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000. Sementara harga mangga yang sebelumnya sekitar Rp20.000, kini menjadi Rp28.000 per kilogram.
4: Kalau semenjak begini naik buahnya, biasanya kita beli kayak gitu Rp8.000 kilo, sekarang Rp10.000, itu buah jeruk. Kalau mangga biasanya itu 20, sekarang 28. Kita ingin normal lah. Kayak apa tuh, jauh mahal bagi dia sekali.
3: Kenaikan harga buah juga dirasakan pembeli. Dea mengatakan beberapa jenis buah yang dibelinya mengalami kenaikan harga dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, harga jeruk yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp38.000. Sementara harga buah pir naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram.
5: Saya kemarin beli buah mengalami kenaikan seperti buah jeruk. Biasanya saya beli 1 kilo Rp35.000, sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp38.000 per kilo. Dan seperti buah pir, biasanya 1 kilo Rp25.000,

0: sekarang 1 kilonya 30.000, mengalami kenaikan yang banyak sekali.
1: Kenaikan harga buah ini diharapkan tidak berlangsung lama, sehingga harga kembali normal dan tidak terlalu membebani masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
2: Tren belanja pakaian bekas atau thrifting kian marak di kota Pekanbaru. Harganya yang murah dan pilihannya yang unik menjadi alasan utama masyarakat, khususnya remaja, memilih baju thrift. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
1: Fenomena fashion pakaian bekas atau thrifting kini kian digandrungi di kota Pekanbaru. Baju dan celana bekas berkualitas menjadi pilihan favorit karena harganya jauh lebih murah dibandingkan pusat perbelanjaan. Pedagang thrift di Pekanbaru, Wilda, mengatakan saat ini pasokan barang mudah didapatkan dari distributor lokal. Peminat terbanyak datang dari kalangan remaja, dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000.
3: Kita sudah memiliki toke, Kak. Di Pekanbaru ini sudah ada tokenya, jadi tempat produknya itu sudah ada gitu. Jadi kita tinggal nelpon toke, barangnya turun. Kalangan remaja lah, Kak.
4: Remaja.
3: Kayak baju thrift lah ya, baju thrift sama celana tuh itu udah apa kali sekarang kan lagi memang lagi naik-naiknya tuh kalau thrift baju sama celana. Kita tetap ngencer lah kalau kita kembalikan itu nggak ada apanya. Jadi kita ngencer semuanya. 310 sampai 300, kalau 300 pun itu bagian celana.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Dea Lova, mengaku puas belanja thrift karena bisa mendapatkan baju bagus dengan harga yang terjangkau.
5: Kadang puas sih beli thrift tuh, karena kadang tergantung kitanya juga sih milih-milihnya. Tapi emang baju-baju thrift tuh emang bagus-bagus gitu.
1: Maraknya bisnis thrifting ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat Pekanbaru dalam memilih fashion yang lebih hemat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
2: Pendengar, diduga hilang kendali, mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
6: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang jalan Brigjen Katamso Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
7: Ya, kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman ke jalur timur, datang dari arah utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Untuk penumpang ada dua orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
8: Untuk kondisi mobil bagaimana, Pak?
7: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
6: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih, terutama pada malam hingga dini hari.
9: Iya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada, terutama malam hari.
6: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, tiga orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Informasi olahraga, turnamen Arios Veteran Cup 2026 resmi bergulir di Pekanbaru. Sebagai ajang mempererat silaturahmi para mantan pesepak bola, sekaligus menyalurkan hobi melalui kompetisi mini soccer. Kairani Januarini melaporkan.
1: Turnamen Arios Veteran Cup 2026 resmi bergulir di Pekanbaru, Jumat 31 Juli 2026. Kompetisi mini soccer yang diikuti 16 tim ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi para mantan pesepak bola yang masih ingin aktif berolahraga setelah pensiun dari lapangan hijau. Ketua Panitia Arios Veteran Cup 2026, Okta Arpia Mufri, mengatakan turnamen menggunakan sistem setengah kompetisi dengan peserta yang dibagi ke dalam dua grup. Menurutnya, format tersebut dipilih agar seluruh tim memiliki kesempatan bermain lebih banyak sekaligus mempererat kebersamaan antar peserta. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung lancar dan menjunjung tinggi sportivitas. Selain itu, hubungan baik antar mantan pesepak bola di Pekanbaru diharapkan terus terjalin melalui kegiatan olahraga.
2: Mekanisme pertandingan sistemnya setengah kompetisi, grup dibagi dua. Biar sebagai apa aja silaturahmi aja untuk mantan-mantan pemain di Pekanbaru lah. Ada wadah lah untuk menyalurkan hobinya setelah pensiun dari dunia sepak bola profesional.
1: Sementara itu, manajemen Arios Mini Soccer, Alfi Alif, menjelaskan Arios Veteran Cup 2026 diikuti oleh 16 tim yang seluruh pemainnya berusia 40 tahun ke atas. Turnamen berlangsung mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan menjadi kompetisi veteran pertama yang digelar di arena Arios Mini Soccer.
3: Jadi Arios Veteran Cup 40 judulnya, Kak. Turnamen yang kita buat untuk usia 40 tahun ke atas. Kita ngumpulin di sini 16 tim, Kak. Pertandingannya di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus nanti gitu. Insya Allah ini agenda rutin yang akan kita laksanakan. Jadi di Arios Mini Soccer ini, Kak, kita nantinya setiap bulan itu akan ada turnamen mini soccer yang akan kita buat. Itu kelompok umur. Kalau bulan Juli kemarin kita udah buat turnamen untuk U10 sama U11 gitu. Nah, untuk bulan Agustus ini kita buka U40. Nanti juga ada Piala Kemerdekaan juga yang akan kita buat setelah ini, Kak, gitu.
1: Menurutnya, penyelenggaraan turnamen ini direncanakan menjadi agenda rutin setiap tahun. Ke depan, Arios Mini Soccer juga direncanakan menggelar kompetisi untuk berbagai kelompok umur sebagai upaya pengembangan olahraga mini soccer di Kota Pekanbaru. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalihkan tiket manual ke penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing akhirnya disetujui oleh DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih? Adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. No. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Riau Siang, dan selanjutnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat masih di rangkaian Riau Siang. Kita beralih ke program selanjutnya ya. Di kesempatan siang hari ini kita kembali bersama dalam program Request Pro 1, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya bersama saya pada siang hari ini, Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dalam program Request Pro 1, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Isa.
0: Apa kabar Bunda Isa?
1: Alhamdulillah sehat, Din.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang?
1: Tadi malam gak bisa masuk. Cuma mutiara Al-Quran juga bisa. Emang rindu gak bisa masuk. Sudah penuh.
0: Iya. Sudah makan siang, Bunda?
1: Alhamdulillah sudah, Dini. Dini udah makan?
0: Sedang menunggu kedatangannya baru, Bunda.
1: Oh, menunggu antaran ya?
0: Iya, menunggu antaran dulu.
1: Antaran belanja.
0: Kirain orang nikah antaran belanja, ya kan?
1: Oh, nikah antaran belanja.
0: Oh, lagu apa, Bun?
1: Apa, Din? Lagunya udah di-release?
0: Ada Merpati Band, Tak Rela. Ada Band Manja, Petra Ini Cintaku. Terus ada...
1: Ini Cintaku jelah, Din.
0: Ini Cintaku. Oke,
1: baik. Siapa tuh nyanyinya, Din?
0: Petra. Tahun Petra, 2000, ya? Tahun 2014 ini, Bunda. Ribuan
1: ya, Din. Ya, itu aja lah, Din.
0: Yuk, salam-salamnya, Bun.
1: Yuk, salam-salamnya sih kayak, Din, ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam-salamnya untuk yang di Minahasa itu siapa? Tajudin, ya?
0: Tajudin.
1: Untuk Tajudin, semoga selalu sekeluarga di sana, ya. Untuk Mukti juga di Arengka, Pak Diman di Payakumbu. Mirza di Bengkalis, semoga sehat selalu juga di sana. Amin. Pak Zeta, Sinson juga, Pak Malim, selamat berijah ya, semoga sehat selalu. Cuamin Ambo, Bu Ros, Bu Iyus juga, Pak Zebani dan Bu Edi Dumai. Siapa lagi ya? Adi beserta ibunya ya, semoga sehat selalu juga. Rudi ya, semoga sehat selalu juga. Dan untuk Pak Zeta juga ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu. Amin tadi ya, hampir lupa udah masuk mungkin untuk cuamin.
0: Iya.
1: Masuk cu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu. Dan untuk penyiar-penyiarnya semuanya, Din ya.
0: Yuk, siap.
1: Semoga

0: Prosat RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Tahukah Anda, lagu Ling Serwengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Ling Serwengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oh iya, apa kabar nih pendengar setia kita? Di mana saja Anda berada, kami berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di siang hari ini luar biasa sekali panasnya, cukup menyakitkan kulit kita kalau kena sinar cahayanya langsung ya. Tapi walaupun di luar panas, di ruangan sini sangat dingin dan sangat ceria sekali karena saya di program Pro Dangdut kali ini tidak sendirian karena ditemani oleh dua orang gadis cantik ya yang akan menemani kita di Pro Dangdut. Siapakah dia? Halo Kia.
1: Halo Sobat Dangdut.
0: Iya, halo juga Welvin.
2: Halo.
0: Nah, Kia dan Welvin, kita tadi belum kompak ya. Kita sekali lagi sapa pendengar kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, jadi Kia dan Welvin, saya di sini Rini ya. Kita akan mengajak pendengar kita untuk bergabung di Pro Dangdut di line telepon kita 0823 8836 4742. Mungkin pendengar kita ini kan belum tahu nih ya, tiba-tiba kenapa penyiarnya hari ini kok bertiga gitu. Ada dua suara yang berbeda gitu. Biasanya kan satu. Satu Rini aja gitu ya. Nah, mungkin kita coba dari Welvin dulu nih berkenalan. Berkenalan dulu. Welvin, namanya, nama lengkapnya, tinggal di mana? Ya, pokoknya gitulah. Sekolahnya, oke? Okay? Ya, silakan. Halo,
2: halo pendengar. Perkenalkan, nama saya Welvin Zebua. Saya tinggal di PT Surya Dumai. Saya dari SMK Penerbangan Bukit Batu. Saya di RR ini yaitu ada tugas untuk magang selama 5 bulan. Terima kasih.
0: Oke, sekarang silakan gadis cantik satu lagi nih.
1: Halo Sobat Pro Dangdut, pendengar Pro Dangdut ya?
0: Iya, pendengar setia RRI ya.
1: Perkenalkan, nama saya Zaskia Sintia Fitra. Saya berasal asli Bengkalis. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Bengkalis.
0: Oke, magang juga ya? Berarti ini kalian sama ya, 5 bulan ya?
1: 6 bulan.
0: 6. Welvin 5.
2: 5 kan.
0: Oh, beda ya. 6 Welvin.
1: 6 enggak sih?
0: Atau 1 tahun?
2: Enggak. Kan maksudnya bulan 7.
0: Oh, jadi Welvin duluan. Iya kan?
2: 14.
0: Ya udah, kita berantem pula nanti nih. Oke, langsung aja kita akan terima pendengar kita yang bergabung. Langsung aja kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini, Welvi, dan Sebuki ya.
0: Iya.
3: Selalu bertiga ya.
0: Iya Mbak, terima kasih Mbak Yati, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak dan adik-adik.
0: Oke. Ya, mungkin Mbak Yati mau tanya-tanya nih sama adik-adik kita ataupun mau berkenalan langsung, silakan.
3: Nah, kalau saya nak kenalan nanti datang aja ke RRI.
0: Wih, keren.
3: Welvi dan Kia.
0: Iya, Welvi.
3: Dari Bengkalis dan Bukit Batu. Udah kenal lah di udara tapi.
0: Oh iya. Aduh. Tapi kabarnya gimana Mbak Yati, udah sembuh yang kemarin itu?
3: Alhamdulillah udah berangsur Mbak.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat selalu.
3: Tinggal penyembuhannya sedikit lagi.
0: Pemulihannya ya. Tapi iya. Masih izin ngantornya, masih diberi izin ya.
3: Masih di rumah Mbak.
0: Istirahatlah dulu.
3: Itulah dia.
0: Request lagu apa nih Mbak Yati?
3: Hari ini dari Nasar Mbak.
0: Judulnya
3: Gejolak Asmara.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Nah, salamnya yang pertama buat cintaku. Mm-hmm. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
3: Nih, buatnya Bang Tengku dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali, mm-hmm, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Mm-hmm. Aa dan Warfik ya, serta Mbak Rini, semoga bahagia bersama keluarga, semakin sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama Mbak Yati.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Mbak Yati. Jadi Mbak Yati ini adalah pendengar kita, pendengar yang termasuk disiplin juga orangnya, ya. Disiplin kenapa? Karena setiap hari itu ada program interaktif kita selalu gabung. Tapi alhamdulillah hari ini dia perdana gitu ya. Oke, ini siapa yang mau jawab lagi? Kia mungkin?
1: Apa tuh?
0: Terima ya. Oke, ini Kia. Ayo Kia diterima penelponnya.
1: Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa dan dari mana nih?
4: Ini Waten di Sumerawak.
0: Dari siapa Pak?
4: Ini Waten.
0: Oh, Waten. Oke,
4: okay. Ada pantun satu Mbak Rini.
0: Oh, ada pantun, oke. Pantunnya apa Waten? Silakan, monggo.
4: Orang Jawa mendikmani.
0: Cakep.
4: Kita takut pula dikasih orang.
0: Ah, cakep.
4: Semua mendengar suara Mbak ini. Mata kantuk tadi hilang.
0: Hai. Aduh, apa benar nih mata ngantuknya dihilang? Jangan-jangan langsung itu, ini langsung enggak. Apa?
4: Adik satu siapa?
0: Ah, ini dua orang gadis cantik ini adalah yang menemani Rini, mendampingi Rini bersiaran selama 6 bulan. Tapi siarannya 1 bulan ini ya. Salam kenal juga.
1: Salam kenal.
0: Ada Kia, ada Welvin. Ya. Jadi adik-adik kita ini merupakan siswa magang dari SMK 1 Bengkalis dan SMK Penerbangan Kecamatan Bukit Batu. Wah, request lagu apa ini?
4: Aku dilahirkan untuk siapa dari asrama.
0: Oke, salam-salamnya.
4: Salam pertama buat nyamainnya.
0: Terima kasih.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buatnya Pak Arun di Parit Baru, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Galang di Mekalan Jambi, semoga sehat selalu.
0: Oke.
4: Buatnya Pak Umar di Tanjung Pisang, semoga sehat selalu. Buatnya Wak Obing di Sekarang, semoga sehat selalu. Buatnya Arjun di Dap, semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Buatnya Tony di Bantan, semoga sehat selalu.
0: Okay, semua aja tanpa terkecuali ya. Okay, terima kasih Waten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waten. Okay, satu penelpon lagi kita terima ya. Di belakang Waten ada siapakah, langsung aja. Oh, terputus. Okay, silakan Welvin, mungkin terima ya Welvin.
2: Halo Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa? Dengan siapa?
5: Dengan orang domain ya kak.
0: Oh, jadi pindah berarti ke? Langsung pindah meninggalkan
5: rumah ini.
0: Jadi masih di Duma ya?
5: Abang kecil sini. Payah pun nak masak makan minum dia kan?
0: Okay, iya betul. Nah itu pun. Udah lah. Bantal guling semua dibawa ke Duma semua.
5: Jangan. Payah mandi sana besok.
0: Iya. Jadi Nana, di siang ini saya tak sendiri. Saya ditemani Welvin dan juga Kia.
5: Jelas.
0: Mau kenalan dulu.
5: Lama pula magang awak ni, Kak.
0: Lama lah, tak macam awak dulu eh.
5: Apa kabar adik-adik kita semua tu?
1: Alhamdulillah, baik.
5: Makan siang dah?
1: Udah.
5: Alhamdulillah. Langsung request lagu eh, marah orang nanti.
0: Boleh, boleh, boleh.
5: Bismillah menikah.
1: Bismillah menikah.
0: Kena nikah dah, apa lagi? Maksudnya apa nih? Bismillah menikah, kena nikah.
5: Lagu aja.
0: Lagu aja. Siapa ini?
5: Itu untuk nanti bismillah menikah. Kalau tak, antar aku ke penghulu.
0: Bukannya bismillah dah jumpa abang gitu ya. Oke, salam-salamnya.
5: Salam untuk nyogalam keluarga. Semoga tak selalu dilimpahkan rezekinya. Untuknya yang ada di studio semuanya, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki, dilindungi dari segala bala bahaya.
0: Iya, amin.
5: Untuk siapa lagi ya? Dah
0: dua, tiga.
5: Untuknya Mak Otin, untuknya Bunda Elia, itu aja lah Kak.
0: Satu lagi salam.
5: Astaga, untuk suami yang tersayang.
0: Satu ya. Lagi salam.
5: Usah nyanyanya.
0: Tak, assalamualaikum gitu.
5: Belum. Limpahkan rezekinya kalau saya selalu. Itu juga ya.
0: Oke.
5: Ya, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana di Dumai. Kalau kemarin di Sia. Karena dia rindu serindu-rindunya dengan suaminya yang kerja di Dumai, akhirnya dialah yang nyamperin
1: LDR dong berarti.
0: Kalau mau, kalau rindu tuh bahasa apa, Nias kan? Bahasa Nias apa rindu?
2: Rindu.
0: Rindu bahasa Niasnya apa? Batak Nias?
2: Enggak
0: Nias ya, beda ya. Rindu.
2: Apa? Tak lupa ya.
0: Oh iya, sama lah nih dengan Nana. Nana nih dia orang Siak, karena di Dumai dia lupa balik Siak lagi. Oke, kalau gitu sambil mencari-cari bahasa Niasnya si Welvin, ingat-ingat kembali lah ya bahasa kampung kita ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini ya, Kia, Welvin. Oke, untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
5: Tadi.
6: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
5: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
6: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
5: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
6: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
5: Iya.
7: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
8: Itu sudah meresahkan warga di sini.
9: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
8: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
9: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
10: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.
0: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, belum kompak ya. Sekali lagi. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, iya. Itu dia siang hari ini masih bersama saya Rini Fariani dan
1: Welvin Zebua
2: dan Zaskia Sintia Fitra.
0: Oh iya, oke. Okay. Kenapa itu mikrofonnya mati ya? Oke, okay. Nggak apa-apa. Jadi jangan rebutan ya. Satu berdua nggak apa-apa ya?
2: Apa-apa.
0: Satu berdua aja. Baik, masih kita terima Anda di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tony?
4: Alhamdulillah, Sofia. Kali ini apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Itu buat adik-adik yang doang itu apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Namanya susah Tony nak nyebutnya. Biarlah Tony panggil adik-adik lah dulu.
0: Satu Kia, satu Welvin. Aduh, sebut yang pendek aja payah. Nah, yang panjang juga. Allahu Akbar.
4: Tapi soalnya mantap-mantap kayak ini. Kalau di polis lagi lama di produk itu sama setiap doangnya.
0: Yalah, ini baru perdana ya dia terjunnya ke lapangan.
4: Ini kan di polis-polis kita langsung praktek. Mantap.
0: Betul.
4: Kayak ini lagu.
0: Boleh lagu apa, Tony?
4: Lagu Dangdut Minang lah kayak ini.
0: Dangdut Minang judulnya?
4: Sabana-bana sayang.
0: Sabana-bana sayang.
4: Apa yang nyanyi kali ini? Rino Sanser.
0: Oke, sabana-bana sayang. Oke, salam-salam untuk siapa Tony?
4: Salam pertama buat buat penyiar lah hari ini, kali ini. Buat adik-adik semua yang mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, buah rezeki. Mudah-mudahan apa yang diinginkan adik-adik mungkin bisa dicapai, bisa dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan sukses. Buat Bapak Aguni Tengapit, buatnya buat Atan juga, buatnya Ayah Joko, buat semua-semua kat ini tanpa kecuali. Kompak ajalah selalu.
0: Okey.
4: Kat ini bertanya dah pada adik-adik kat ini.
0: Apa?
4: Kalau umur berapa dah ini?
0: Umur?
4: Umur
0: saya?
4: Kalau ini betulah umur ini. Nanti kemarin lah banyak.
0: Tanyalah. Dengan siapa dulu nih? Kia, Welvin?
4: Welvin dah dulu.
0: Welvin. Ayo.
1: Baik, itu.
4: Umur aja.
1: Umur saya 17 tahun.
0: 67.
1: Astagfirullah.
0: 17
1: tahun.
0: Oh, 17 tahun. Yes, 17.
4: Kia?
1: Kalau saya Kia, saya umur saya 18 tahun.
0: 18. Ya. Beda satu tahun ya.
4: Iya. Tahun yang cewek inilah. Kalau yang tua anak Tony itu 22, tapi kalau yang cewek dia ni hampir 16 itu.
0: Oh.
4: Umur lah yang tak sampai.
0: Okey.
4: Saya tadi ini terima kasih.
0: Okey. Ya Tony, terima kasih kembali.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tony. Berarti Kia 18, Welvin 17. Cepat masuk sekolah ya dulu ya. Iya. Baik, ini mungkin dulunya Welvin ngebet-ngebet, mau sekolah, nggak peduli usianya, pokoknya mau sekolah gitu ya. Akhirnya disekolahkanlah dengan usia yang dini. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Wak Obeng?
5: Alhamdulillah sehat. Ini bayarnya apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah. Lama tak dengar suara Wak Obeng ni.
5: Hah?
0: Dah banyak buah nanasnya?
5: Wak Obeng sekarang tak nanam dan nanam sawit. Ini Wak Obeng nanam sawit.
0: Dah panen sawitnya?
5: Belum pun nak nanam. Seminggu lagi lah mau nanam sawit.
0: Seminggu lagi baru nak nanam sawit. Berapa
5: nak nanam? Orang dah nodoh sini bahaya ni. Wak Obeng bau nak nanam-nanam bau.
0: Yang kemarin tu belum dipanen.
5: Belum sawit dulu itu tengah ayun ni panen ni. Ha, ini lain buat lain-lain baru pula yang tunggu Wak Obing kebun nenek ni ditanam sawit.
0: Oh, lahan baru lagi ye.
5: Ini Wak Obing minta laku gali lubang, tutup lubang
0: gali
5: lagi rumah.
0: Gali lubang, tutup lubang. Oh, dari rumah.
5: Lubang dah tutup, dia gali lagi.
0: Salam-salam untuk siapa? Salam-salamnya.
5: Salam-salamnya buat Rini Fahyani. Buat Tengku Adensa, buat Pak Suemi, buat Wak Atan, buat Tony, buat semua-semua ini Pak Yani.
0: Okey,
5: iya. Istimewa buat orang rumah lah, biar saya selalu buat rezeki panjang umurnya.
0: Amin.
5: Terima kasih Pak Yani.
0: Terima kasih kembali Wak Obe.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wak Obeng di Desa Sepahat. Sepahat ini masuk, Sepahat masuk mana? Dumai, dekat Dumai kan? Sepahat, Sepahat masih Bengkales ya?
2: Mungkin.
0: Masa iya?
2: Gak tahu.
0: Betul lah.
2: Kami kurang tahu juga.
0: Kalau udah Bengkales juga, Bukit Batu. Kayak ini sama-sama aja, mic yang ini aja sama-sama. Itu kenapa itu mic-nya ya? Oke, kita terima lagi Kia. Halo Kia.
1: Halo Produk Dut.
5: Produk Dut adalah kita.
1: Oke. Dari mana nih?
5: Dari Pak Agus di Selat Baru.
1: Dari Selat Baru. Ada yang ada mau kirim salam enggak?
5: Minta lagu dulu, lagunya Selat Malaka.
1: Apa? Lagu apa tadi?
5: Selat Malaka Diana Audi.
0: Ya, salam-salamnya untuk siapa?
5: Salamnya buat keluarga, semoga sehat-sehat. Dan tak salah lagi dengan penyiarnya, semoga sehat.
0: Oke, amin. Tadi siapa tadi namanya? Siapa tadi
5: Pak
0: ini?
5: Pak Agus.
0: Oke, tapi kalau tambah B di depannya jadi bagus gitu ya. Oke, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, lagunya nanti ditunggu ya.
5: Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popi, lagu Selat Malaka. Di Selat Malaka.
1: Azik.
0: Sambunglah, Kia.
1: Enggak tahu pula lagu itu, Bu.
0: Oh, tahu. Iyalah, Kia belum lahir nih lagu ini. Apalagi Melvin belum lahir nih. Lahir Kia duluan baru Melvin nongol ya kan. Oke, kita terima lagi penelponnya Melvin.
2: Halo Prok Dandut.
3: Dandut adalah kita.
2: Iya, dengan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini dengan Mak Onga nih, Tanjung Layang.
0: Oke, apa kabar Mak Onga?
3: Kabar sehat, Alhamdulillah.
0: Tanjung Layang dengan Bukit Batu berapa kilo?
3: Itu menyeberang laut dari ini.
0: Hah?
3: Menyeberang laut Siak.
0: Oh, menyeberang laut.
3: Menyeberang Sungai Siak.
0: Oke, berarti Tanjung Layang itu di Siak ya?
3: Pengujung Sungai Siak.
0: Sungai Apit kan?
3: Sungai
0: Apit. Oke, Mak Onga ini. Mak Onga, kita ini bertiga siarannya Mak Onga. Ada Ri, ada semua. Kia, ada Welvin.
3: Adik-adik magang tuh sehat-sehat selalu ya lah.
0: Amin.
3: Bagi waktu gua bangga dek awak.
0: Lagu apa lagu Mak Onga? Rin. Lagunya apa Mak Onga?
3: Selamat malam ya Larin.
0: Selamat malam itu.
3: Ayo, kok dari ini lah nyanyi.
0: Alah, ustaz lawak pula lagi. Ini hari siang nih. Belum malam lagi.
3: Gimana lah, sedap lah sama Rini. Selamat malam tu lagi.
0: Iyalah, nanti kita suruh Kia yang nyanyi. Kia sedap juga suara ini.
3: Iya.
0: Salam-salam. Boleh.
3: Salam yang masuk tadi. Apa kabar? Yang belum masuk, silakan masuk. Untuk Mbak Yayati, Mbak Jerumi. Untuk Pak Atan tadi. Pak Arun, Pak Baru, apa kabar? Gabung Pak Arun. Untuk Mbak Ute. Mak Yung.
0: Ya.
3: Itu je Rin.
0: Okey, Monga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Onga tadi di Tanjung Layang, Kabupaten Siak ya. Oke, kalau gitu Kia mau nyanyi?
1: Lagu apa nih?
0: Sambil mikir-mikir lagu apa, kita hadirkan dulu ya lagu yang sudah di request dari Wak Obeng, kemudian dari Tony tadi ya, kemudian dari
1: Agus, Pak Bagus.
0: Pak Bagus ya? Iya.
1: Agus. Pak Agus nggak sih?
0: Pak Agus, Tony sudah ya tadi ya? Iya betul, Tony sudah ya. Oke, tadi ada Agus, Pak Agus, sama Wak Obeng, sama Mak Onga ya. Oke, kalau gitu tetap bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke.

0: Yeni program çağır.
1: Dangdut adalah kita.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
7: Mau kencan?
4: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
7: Kok rapopo? Nonton jaran aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
8: Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
8: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
8: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
8: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
8: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
8: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
1: Dangdut adalah kita.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mana suaranya? Ulang. Kurang kompak ya. Masih bersama kami di sini di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Yang mana lagi suaranya? Berdua. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Aduh.
2: Lemah kali Welvin ya.
0: Welvin udah makan belum nih?
1: Udah.
0: Udah. Terpaksa harus makan lagi nanti ya. Baik, kita sudah kayaknya kita harus menerima dua penelpon terakhir nih ya. Jadi Welvin dan Kia, pokoknya selesai ini aman. Silakan cari makan nanti ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Kita pendengar Jaya Pro 1. Jaya Pro 1 penggali sumber informasi dan kanal inspirasi.
0: Iya. Apa kabar Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau?
3: Tetap sehat, selalu ceria, dan selalu beraktivitas.
0: Iya, penting itu. Sehatnya itu yang paling penting ya.
3: Iya, jangan tunda-tunda, sehat itu mahal loh.
0: Mahal, itulah sehat itu memang lebih dari segala galanya. Oke, ini mau kenalan dulu nih sama penyiar baru kita. Siswa magang kita.
3: Saya tadi udah dengar ada siapa itu tadi ya. Karena kita udah pengunjung tua, kita bukan bagi uang, bagi waktu. RI ini milik bersama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute yang punya RI digital.
0: Iya, pokoknya itu diatur oleh penyiarnya ya. Silakan aja kalau memang ada waktunya ya.
3: Diatur penyiarnya bersama fan pendengarnya.
0: Iya. Oke lah, kalau mau singkat silakan request lagu apa?
3: Lagunya Gerita di Balik Tawa diadik bersama Bang Haji Roma.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam yang udah baru turun tadi, ada Wa Obeng. Kalau dulu dia distributor itu nenas madu, sekarang distributor itu sawit gitu.
0: Iya, betul.
3: Kalau kerjanya kalau berondol. Kalau berondolnya kasih bibitnya sama karinifera nih, biar ditanam di Bengkalis.
0: Iya, biar ditanam di tanah gambut ya.
3: Iya, tanah gambut. Terus buat Agro Pro 1 Bengkalis, salam sehat yang lagi berat tugas. Buat penyanyi yang bersama anak-anak ya, anak lah saya nggak panggil adik, anak.
0: Iya, benar.
3: Terus ada Pak Soimi, salam sehat. Jangan lupa cek kesehatan Pak Soimi ya.
0: Iya. Oke.
3: Terima kasih, thank you. Nanti kalau yang satu salah yang pengujinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau. Satu penelpon lagi kayaknya. Ya udahlah ya, satu penelpon aja kayaknya ya, nggak apa-apa ya. Baik, untuk itu Kia dan Welvin mungkin ada yang ingin disampaikan untuk hari ini. Ayo.
2: Apa ya rasanya
0: di hari siaran perdana ini?
2: Dari Welvin aja lah dulu ya.
0: Dia masih memikirkan kayaknya ya.
2: Kayaknya nggak ada.
0: Terima kasih aja lah ya untuk pendengar kita ya.
2: Untuk pendengar yang sudah memberi request lagu.
0: Yang sudah berpartisipasi juga. Iya kan. Oke, terima kasih juga untuk Welvin sudah menemani. Ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Pro Dangdut yang akan datang ya. Kalau dari Kia ada lagi. Ini bukan pesan-pesan terakhir ya, karena nanti kalian kan masih ada lagi di Pro Dangdut hari apa itu? Senin dan seterusnya.
2: Iya, mau ngucapin terima kasih aja yang udah dengerin kita dari tadi. Apa sih ini Pro Dangdut ya?
0: Iya,
2: Pro Dangdut.
0: Ini Welvin dan Kia harus sering-sering kita siaran ya, karena teman-teman kita ini punya potensi sebenarnya. Ya, kalau dengar dari suaranya Kia, Welvin, suaranya udah bisa akan mengarah-ngarah menjadi seorang penyiar hebat gitu ya. Oke, semangat ya. Semangat ya belajar
2: pasti
0: di RRI ya. Oke, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Tapi yang terpenting kita ucapkan selamat hari jadi Bengkalis. Selamat hari jadi ke-514 Bengkalis ya. Semoga Bengkalis semakin maju, semakin rakyatnya semakin sejahtera, ya, aman, damai, dan selalu sehat masyarakatnya. Oke. Okay. Dan kita akhiri yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.

satu RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Kunto Aji dengan konon katanya untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Saat ini kita sudah beralih ke program Riau Sore, pendengar, dan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, saya ingin mengajak Anda membahas informasi yang berkaitan dengan ekonomi digital, pendengar. Dan juga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Dan pastinya juga masih akan saya iringi dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan di ruang dengar Anda, pendengar, untuk sore hari ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Dengar deh satu lagu dari Budi Doremi dengan Satu Hari Yang Cerah ya untuk Anda semua di sore hari ini. Dan betul sekali, hingga saat ini ya cuaca Kota Pekanbaru memang cerah ya. Mudah-mudahan masih secerah semangat Anda untuk melanjutkan sisa aktivitas di sore hari ini. Pendengar, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah Anda berpikiran untuk menyimpan uang di bank digital ya? Tetapi segera muncul pertanyaan, amankah ya, atau apakah terjamin seperti itu ya. Jadi rasa ragu semacam ini adalah hal yang wajar karena memang saat ini semuanya dilakukan secara online ya, mulai dari membuka rekening hingga melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi kantor cabang ya. Jadi di sisi lain memang iming-iming bunga yang menguntungkan dan juga fitur-fitur yang praktis, pendengar, mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke bank digital. Sebenarnya keamanan bank digital tidak bisa diukur hanya berdasarkan penampilan aplikasi yang terlihat canggih ataupun juga penawaran yang menarik. Ada beberapa aspek penting yang perlu Anda perhatikan. Misalnya saja seperti izin operasional, sistem keamanan, dan juga perlindungan untuk dana nasabah ya. Dan agar Anda tidak salah langkah sebelum menabung, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda memberikan informasi ya mengenai apakah menabung di bank digital tersebut aman dan beberapa fakta lainnya ya. Jadi yang perlu Anda ketahui, pendengar, bahwa bank digital tetap beroperasi di bawah pengawasan dari OJK. Jadi sebagian besar orang menganggap bahwa bank digital hanya sebagai aplikasi keuangan biasa karena semua layanannya diakses melalui smartphone. Namun sebenarnya, pendengar, bank digital itu adalah institusi keuangan yang juga memiliki izin resmi dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi ini berarti bahwa semua aktivitasnya ya harus mematuhi peraturan yang sama dengan bank konvensional pada umumnya. Sebelum membuka rekening ya, sebaiknya Anda memastikan bahwa bank digital yang dipilih benar-benar sudah terdaftar dan juga memperoleh izin resmi ya, karena langkah sederhana ini dapat memberikan rasa aman karena dana yang Anda simpan ada di tangan lembaga yang diawasi oleh regulator. Oleh karena itu, pendengar, jangan hanya terpikat ya dengan promosi yang menarik, tapi sebaiknya Anda cek juga legalitas bank tersebut terlebih dahulu.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kemudian salah satu kekhawatiran utama saat menabung ya itu adalah kemungkinan uang hilang jika bank mengalami masalah ya ketika Anda menabungnya di bank digital. Kabar baiknya pendengar, simpanan di bank digital itu bisa dijamin ya oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS selama memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Dan ini menjadikan perlindungan bagi nasabah bank digital itu setara dengan bank konvensional. Tapi penting untuk diingat pendengar bahwa jaminan LPS itu tidak berlaku untuk semua kondisi. Jadi Anda perlu memperhatikan batas maksimum simpanan yang dijamin dan juga memastikan tingkat bunga yang diterima itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Ya, jadi dengan memahami ketentuan ini, Anda bisa menabung dengan lebih nyaman dan juga terhindar dari kesalahpahaman. Fakta berikutnya pendengar mengenai menabung di bank digital ya, itu adalah keamanan tidak hanya bergantung pada bank ya. Jadi sering sekali orang menyalahkan bank saat akun milik mereka diretas. Padahal masalah itu bisa terjadi akibat kelalaian dari pengguna itu sendiri. Contohnya mungkin Anda pernah membagikan kode OTP atau juga mungkin Anda menggunakan password yang gampang ditebak atau bahkan mengklik link yang mencurigakan ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil semacam ini sering sekali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Bank digital umumnya itu dilengkapi dengan banyak lapisan keamanan, mulai dari autentikasi biometrik hingga verifikasi dua langkah ya. Tapi tidak peduli seberapa canggih teknologinya, kolaborasi dari penggunanya tetap diperlukan ya. Jadi dengan Anda melindungi informasi pribadi ya, itu sama pentingnya dengan memilih bank yang memiliki sistem keamanan yang kuat. Baik pendengar, untuk sore hari ini, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Barat, dan saya juga informasikan terlebih dahulu untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk tepat pada pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu ya, setelah tadi Anda dengarkan lagu mancanegara dari Alexander 23 dengan I Wanna Live Forever. Kali ini kita kembali ke lagu Indonesia pendengar, ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur untuk Anda semua.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur

Baru pendengar ada satu lagu dari Papin Kah Hitungan Cinta untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Kembali saya sapa Anda semua pendengar, selamat sore. Dan juga mungkin untuk Anda yang sore hari ini sedang berkendara, ya mungkin setelah aktivitas yang cukup padat mau pulang ke rumah, ya tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda pendengar. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, saling menghargai sesama pengguna jalan raya pendengar ya. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini saya informasikan juga untuk Anda waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga di pukul 16 pendengar Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayahku. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

pendengar, selamat menunaikan ibadah salat berpuasa untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Sampainya di dekat Timang Pandang menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Sapira Pekanbaru.
3: Katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya?

Pokok-pokok berita utama, pendengar Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar 713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Bernama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai 713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% Riau ini tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional terguncang, yang jalan baik itu Pemda, TKD turun, semua berdaya hilir. Ketika APBN kena tekanan, tekanan global, APBD yang di Riau juga berdampak. Untuk itu yang penting ini, pertama penerimaan di Riau di daerah. Ini yang harus stabil untuk beberapa kebutuhan yang mendesak.
1: Kedepannya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan dari daerah sendiri. Dengan penerimaan daerah yang lebih stabil, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dengan keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial dinilai menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Peninggalan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan peradaban di Selat Melaka. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
4: Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, mengatakan berbagai peninggalan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Melayu di Selat Melaka.
5: Pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya. Oh iya, itu zaman pemerintahan Johor, luang yang Abdul Jalil Riasa, koin emas itu. Dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, 8 keping koin emas, duit siling emas itu. Itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis dan hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
6: Oh, 1507.
5: Barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
4: Muhammad Isa Slamet menjelaskan benda-benda bersejarah seperti koin menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian sejarah selain catatan tertulis dan berbagai peninggalan lain yang masih dapat ditemukan di Bengkalis. Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkalis Haji Alam menilai pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka memahami identitas dan perjalanan panjang daerahnya.
7: Sangat hati kami ini kepada generasi muda kita. Nah, karena beliau itulah akan nanti menghabis aku kepimpinan kita setelah kita mungkin tak ada

0: Selengkapnya reporter Reni Ilda Valantara melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Aryati mengatakan, rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
2: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
1: Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
3: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
1: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Daniel Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan Analia Widi, RRI Ranai.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
5: Pada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
6: Kita mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
4: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi.

0: melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus HIV meningkat dan rata-rata yang terkena disebabkan lelaki suka lelaki. Tokoh masyarakat minta serius tangani masalah tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI SP Bengkalis melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat penambahan 35 kasus baru HIV hingga pertengahan tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Irawadi mengatakan penambahan kasus baru paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum daerah Kecamatan Mandau. Selain di Rumah Sakit Umum Mandau, juga Rumah Sakit Umum Bengkalis mencatat 9 kasus baru HIV, kemudian 4 kasus ditemukan di Puskesmas Duri, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Batu Panjang Rupa dan juga Puskesmas Bengkalis, serta masing-masing 1 kasus di Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Senggayun dan Rumah Sakit Tursina Duri.
4: Dominasi kasus HIV itu terbanyak pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang menarik itu adalah jenis kasus yang kita jumpai itu yang mendominasi itu adalah laki suka laki, laki-laki itu masih banyak kita jumpai, kasus terbanyak itu di kelompok itu, di kelompok pekerja seksnya. Ini ya yang sedikit mengkhawatirkan kita kan, inilah kita perlu bersama-sama di semua pihak, seperti yang sedias pendidikan, pihak kampus, sekolah.
3: Dan... Sementara itu tokoh masyarakat Bengkalis Muhammad Isnaini menilai persoalan LGBT perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak.
5: Menurut pandangan saya, ini perlu diselidiki untuk masalah LGBT, salah satu dari permasalahan yang masyarakat LGBT, cuma ini belum terselesaikan lagi. Nah, sehingga kena dibio-bio, kena bahkan tetap selidiki, jadi timbullah permasalahan. Akhirnya angka HIV atau AIDS itu lebih tinggi.
3: Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap perjalanan anak, terutama di era digital yang membuat berbagai informasi mudah diakses. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dan kita menuju informasi dari RRI Bukit Tinggi, demi menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Selengkapnya dilaporkan Nur Agni Susilawati.
6: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
7: Dari rehab lahan bencana itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih.
6: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga.
8: Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan, intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat sehingga untuk pengendalian banjir itu kita butuh lahan.
6: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian danaman hijau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Dengar tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar ini dipusatkan di Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang, Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli dari RRI.
0: Tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut.
9: Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Niniak Mama, Cadek Pandai di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
0: Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Barat Buski Samad menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
10: Event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya, kita berharap ulama menjelaskan sampai. Sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri.
0: Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik, namun keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam.
2: Dengan kita kembali menuju RRI Bukit Tinggi, komitmen dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan PT Pupuk Indonesia Persero jadi kunci lindungi petani di ranah Minang. Selengkapnya, Joni Marbeta melaporkan.
11: Kekhawatiran petani terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Afni Wirman menegaskan kepada RRI bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
12: Kita tadi sampaikan ke Pupuk Indonesia, bisa nggak Pupuk Indonesia secara transparan memberikan informasi ke kami, ke tim pengawasan ini, kapan mereka mendrop pupuk ini dari, katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya, ke kabupaten mana, ke kecamatan mana, jumlahnya berapa. Nah, nanti kita bisa menginformasikan ini ke kabupaten dan camat yang bersangkutan. Nah, apakah ini pupuk ini nyampe sesuai jumlah yang diberi informasikan ke kita.
11: Sementara itu, akun eksekutif wilayah Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau, PT Pupuk Indonesia Persero, Tunggul Priadi, meluruskan informasi yang berkembang selama ini terkait sanksi terhadap kios pupuk bersubsidi.
13: Terkait konstitusi itu yang suspek, tidak ada suspek itu terjadi, kios atau petetes akan disuspek kalau toknya nol. Saya kira itu tidak benar, kalaupun itu memang terjadi, boleh disampaikan kepada kami, petetes mana yang keberatan untuk membuka kami. Dalam arti yang tidak melayani sesuai dengan jatah atau alokasi dari petaninya. Ini penting, Pak, agar tidak ada petetes yang semena-mena. Dalam arti harus diantarkan satu pamungku.
11: Berdasarkan data per 28 Juli 2026, stok pupuk bersubsidi di Sumatera Barat masih dalam kondisi aman, terdiri dari 4.920,58 ton pupuk urea, 3.583,21 ton pupuk NPK, 37,34 ton NPK kakao, dan 216,74 ton pupuk organik, sehingga total stok mencapai sekitar 8.700 57,87 ton dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam waktu dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dengan beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, diduga hilang kendali mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
14: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang jalan Brigjen Katamso Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
15: Kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman berjalur timur, datang dari arah utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Untuk penumpang ada dua orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
16: Untuk kondisi mobil gimana, Bang?
15: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
14: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih terutama pada malam hingga dini hari.
17: Iya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada terutama malam hari.
14: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, tiga orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dengan informasi terakhir dari RRI Padang, setelah 8 tahun tidak digelar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
18: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga.
19: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional. Dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
18: Sementara itu Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat Yunderi Kata menyatakan kesiapan mendukung target peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang mulai berkembang di Sumatera Barat sejak 2017 tersebut kini telah memiliki 33 dojang yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
20: Kami berdiri 2017 sampai sekarang, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah dan nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang satu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat.
18: Yunderi Kata menambahkan, Porprov tidak hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, namun merupakan puncak dari proses pembinaan atlet yang dilakukan di daerah. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Kolom Nusantara 15 Pedang Rabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar Rp713 miliar. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam Kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
7: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
8: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
9: Aduh, ayo, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
8: Apa?
9: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
8: Ya enggak apa-apa.
9: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
8: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
9: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
8: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
9: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
8: Waduh, mati aku, jualanku, jualan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita akan ikuti berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah sore. Pokok-pokok berita utama, Disduk Capil Bengkalis buka layanan adminduk di arena bermasa melayani. Sekolah terkena angin puting beliung akan direnovasi. Dan pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya, Rini Fakhriani.

0: Baik pendengar, informasi warta berita daerah sore kami awali dengan berita pertama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Pelayanan digelar selama 2 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Berikut kita simak laporan Nur Fitriani.
1: Sipil Kabupaten Bengkalis turut meramaikan rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 melalui program Bermasa Melayani yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Melalui layanan keliling menggunakan mobil pelayanan Adminduk, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.
2: Pada hari ini, nanti malam, Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkalis ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi, Dinas Dukcapil itu membuka stand, cuma kita pakai kendaraan olduk-olduk, kita siapkan di sana, dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perekaman KTP, KIA, dan juga IKD.
1: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya Disdukcapil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian Hari Jadi Bengkalis.
3: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
1: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Meski hingga kini proses pembangunan belum dimulai, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan berbagai penyesuaian. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu akan segera dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
5: Insyaallah itu dengan APBD, namanya garis, mebeler, apalagi ya laptop yang rusak, lah gitu. Misalnya smart panel, nah itu kan lemari-lemari, semua mebeler lah. Itu dengan APBD, gitu. Jadi saling mengisi kan. Tapi masih proses, uangnya belum masuk lagi. 2,7 M. Targetnya gambarnya akhir tahun ini ya, karena kan sekarang sesuatunya masih numpang di SD1. Kasihan kan. Masuk sesuatu baru, ya kan numpang itu.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman dan tertib.
6: Alhamdulillah, proses pembelajaran berjalan dengan tertib, aman dan lancar berkat dukungan dari sekolah yang menerima kami. Meskipun ada beberapa penyesuaian seperti pengaturan jadwal belajar dan penggunaan ruang kelas secara bergantian, seluruh warga sekolah dapat beradaptasi dengan baik. Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
4: Yora menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, diantaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Pihak sekolah berharap proses administrasi segera rampung sehingga perbaikan dapat dimulai dan kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan di gedung sekolah sendiri. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi lainnya pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Selain memudahkan akses layanan publik, IKD juga memberikan kemudahan saat melakukan perjalanan dan check-in di hotel. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
1: Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan perjalanan. Melalui IKD, masyarakat tidak perlu lagi selalu membawa KTP fisik karena identitas sudah dapat diakses melalui telepon genggam.
2: Ini guna bahwa kini pada posisi kita melakukan keberangkatan penerbangan pakai pesawat kan di bandara itu kan dicek juga, jadi kita tidak perlu mengambil KTP yang fisik lagi, tapi cukup dengan IKD ini aja ya, kita kasih kepada petugas itu, dan juga di hotel-hotel juga kita

0: Kita reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Informasi lainnya pendengar, anggota DPR RI asal Bengkalis, Iyet Bustami, mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi membangun daerah. Sementara Lembaga Adat Melayu Riau mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas negeri junjungan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
2: Anggota DPR RI asal Kabupaten Bengkalis, Iyet Bustami, menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis pada 30 Juli 2026 kemarin. Putri daerah Bengkalis itu mengikuti seluruh rangkaian sidang paripurna hingga selesai. Usai kegiatan, Iyet juga menyempatkan diri berfoto bersama pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati Bengkalis. Kepada awak media, Iyet juga menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-514 Kabupaten Bengkalis. Ia berharap daerah yang berjuluk negeri junjungan ini terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Iyet Bustami, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan berkelanjutan.
3: Bersama-sama sinergi untuk menjadikan semakin maju, sudah baik semakin baik ya. Dan tentunya kita harus betul-betul bisa dalam mesejahterakan masyarakat, untuk tujuannya mesejahterakan kehidupan masyarakat terutama di Kabupaten.
2: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil, mengapresiasi rangkaian kegiatan yang digelar LAMR Kabupaten Bengkalis dalam memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis. Ia menilai berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan menjadi upaya untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya Melayu, sekaligus mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang mempertahankan daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Cuman kita mengucapkan tahniah yang sebesar-besarnya, apalagi kegiatan ini nampaknya sangat didominasi oleh kegiatan adat. Malahan mereka datang secara khusus ke Lembaga Adat Melayu Riau ini. Kemudian hal-hal lain lagi itu menunjukkan bahwa ada satu keinginan bagaimana mewariskan tradisi berbaur atau dijodohkan dengan kemodernan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya memang merupakan satu keperluan kita bersama, bahwa pada masa sekarang ini yang bisa memberi nilai-nilai kemanusiaan itu adalah ketika kita bicara atau bagaimana kita mengkombinasikan antara tradisi dengan agama, dan itu alhamdulillah dijunjung oleh kebudayaan Melayu, dan kebudayaan Melayu itu sekarang ini diperhatikan oleh LAM.
2: Datuk Taufik Ikram Jamil juga mengajak seluruh masyarakat Bengkalis untuk terus menjaga, menghargai, dan melestarikan budaya Melayu sebagai jati diri daerah. Menurutnya, Bengkalis memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan Selat Melaka yang telah berkembang sejak lebih dari 5 abad lalu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah desa Bantan Air siap sukseskan Gempita Festival Bantan kedua yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKM UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
5: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan jumlah fasilitas, sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
6: Persiapan untuk 3 desa, alhamdulillah tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system dan sebagainya kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit bantuan yang berbentuk

0: saja.
1: Koordinator mahasiswa KKN UGM Salva menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
2: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada pembukaan, lalu ada peserta perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya dengan sore. Malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir itu penutupan.
1: Salva berharap Kempita Festival Bantan 2 dapat berlangsung sukses serta menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, puncak peringatan Hari Jadi Bengkalis berlangsung pada 30 Juli 2026. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Bengkalis, menggelar kenduri adat yang dihadiri ribuan undangan. Seluruh prosesi berjalan lancar. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Puncak rangkaian sepekan kenduri adat dalam rangka Hari Jadi Bengkalis ke-514 berlangsung hikmat dan semarak di Balai Tabal Gedung Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin, yang mengusung tema Menjulam Kasih, Menekat Sayang, Menyemai Keberagaman. Kegiatan ini menjadi penutup dari rangkaian agenda budaya yang telah digelar selama sepekan. Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi Bengkalis sebagai momentum memperkuat persatuan sekaligus melanjutkan pembangunan daerah tanpa meninggalkan jati diri budaya Melayu. Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bengkalis harus berjalan beriring dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai identitas masyarakat. Ia juga berharap generasi muda mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melupakan sejarah, adat, dan budaya daerah.

0: Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Datuk Seri Syaukani Al-Karim mengatakan, kenduri adat bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang menjadi perekat silaturahmi dan semangat gotong royong masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang seluruh dan pengurus LAM R, para seniman, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan sepekan kenduri adat.
1: Peringatan kenduri adat ini adalah sebuah cara bagi kita untuk menangkap gema dari masa lampau, menangkap pesan dari masa lalu, sehingga kita menjadi tahu ketika pada masa lampau ada sesuatu yang melukai, maka tugas kita adalah menggantinya dengan sesuatu yang membahagiakan. Ketika pada masa lampau ada sesuatu yang kalah, tugas kita hari menggantinya dengan kemenangan. Jika pada masa lampau ada tangis, maka tugas kita pada hari ini adalah menggantinya dengan tawa. Dan ini memerlukan tindakan bersama. Kalau kita bersama melakukan langkah-langkah mendukung pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan visi misi, maka insya Allah negeri bermasa, negeri yang maju, bermaruah dan sejahtera itu insya Allah akan sampai pada tujuan.
0: Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat MKA LAM R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Ilham Nur mengatakan seluruh masyarakat menjaga maruah adat Melayu sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Kemeriahan acara semakin terasa ketika Sanggar Pancakhidmat Kelapa Pati mempersembahkan tari zapin tradisi. Penampilan sanggar binaan Datuk Bahar tersebut memukau para tamu undangan melalui gerakan yang dinamis dipadukan syair-syair Melayu yang syarat makna. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis akan mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Paskibra luar Bengkalis akan difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
3: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 akan mulai menjalani karantina pada Sabtu 1 Agustus 2026. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina, Bengkalis, hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin, peserta paskibraka yang berasal dari luar Pulau Bengkalis juga telah difasilitasi transportasi menuju lokasi karantina. Fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta dapat tiba tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama.
4: Dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau, kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus, karena pesertanya sekitar 48 orang. Untuk memondokan paskibraka tahun 2026, ini kita alokasikan tempatnya di Pantai Marina Hotel Bengkalis. Itu mulai masuknya tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau, kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus, karena pesertanya 48 orang.
3: Sementara itu, Revan, salah satu anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau, secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
5: Selama setengah tahun saya terus kun dalam berlatih, melatih fisik, mental, dan juga mempersiapkan ilmu-ilmu saya untuk seleksi. Alhamdulillah, semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
3: Pelatihan intensif akan dimulai pada hari kedua pemondokan yakni Minggu 2 Agustus 2026. Pada siang harinya, para peserta dijadwalkan mengikuti gladi bersih pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Sementara pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka 2026 akan dilaksanakan pada Minggu malam di Aula Hotel Pantai Marina Bengkalis. Melalui karantina dan pelatihan tersebut diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan berita terakhir. Usaha makanan sarapan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya usaha milik Junita, pedagang makanan yang menjual berbagai menu sarapan dengan harga terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Dewi Manurung.
6: Junita telah menjalankan usaha berjualan makanan selama kurang lebih 2 tahun. Dalam usahanya, ia menjual berbagai jenis makanan sarapan dengan harga yang terjangkau bagi pembeli. Makanan yang dijual Junita memiliki kisaran harga serba Rp10.000. Pembeli paling ramai datang pada pagi hari, yaitu pukul 7 hingga 9 WIB.
7: Laris, ramai yang datang untuk beli.
6: Junita mengatakan kondisi penjualannya saat ini ramai dan diminati pembeli. Rata-rata, pendapatannya diperoleh lebih dari Rp1.000.000 per hari. Ia juga menyebutkan tidak ada kendala dalam menjalankan usahanya. Kedepannya, Junita berharap usaha yang dijalankannya semakin laris, ramai, dan semakin banyak pembeli. Kontributor Dewi Manurung, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Jumat 31 Juli 2026. Akhirnya saya Rini Fakhriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak. Lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini, karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo
1: itu banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni itu, jadi bisa dijamin pedas juga.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datangnya?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakterianya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibitnya?
1: Beli yang sudah bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu udah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang udah berapa banyak kilo yang udah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini, karena memang ada kendala di cuaca kemarin untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di pasir pertama ini kan, buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di fase kedua nanti, di buah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDes gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDes gitu, promonya BUMDes. Mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu, tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Lam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Lam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini sudah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Lam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk panen. Setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Jadi semangat kami lah di BUMDes untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Alam ini.
0: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM-nya sudah punya, terus alat-alat kerjanya sudah punya, ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDes memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
3: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu, kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni lah, ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
2: Dari pagi
3: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari ni cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
2: Semuanya?
3: Semua gabung kami 6 orang.
2: Ini macam mana tu, Bu? Berapa upah yang?
3: Kami upah 1 kilo Rp4.000 je nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDes ni berbantu masyarakat.
2: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
3: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejar dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
2: Siap petik, timbang langsung.
3: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
2: Kendala apa, Bu?
3: Kendala ni macam mana ni?
2: Kendala ni ketika metik.
3: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
2: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
3: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi kan tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabai Nusantara tidak hanya menjadi musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia, di sore hari ini kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga buat Anda yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing ya. Mudah-mudahan hari ini, hari Jumat berkah ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan juga kebahagiaan, apalagi di hari jadi ke-514 Bengkalis ya. Semoga kita doakan Bengkalis tetap menjadi kabupaten yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya, dari segala apapun yang berbentuk keburukan ya untuk Bengkalis. Kita doakan semoga Bengkalis dijauhkan dari segala mara bahaya, segala keburukan-keburukan. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, kami sampaikan informasi juga untuk kita semua di sore hari ini, bahwa nanti malam akan diadakan kegiatan parade musik ya. Parade musik juga bersempena hari jadi Bengkalis, memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis. Dan untuk itu Anda bisa datang beramai-ramai ke lapangan Tugu Bengkalis untuk menyaksikan parade musik ya di malam hari ini, bertepatan hari jadi Bengkalis, bertempat di lapangan Tugu Bengkalis. Dan kita ketahui bahwa dikatakan Ketua Panitia Pelaksana Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Kevin Raffi Zaryandi, mengatakan bahwa parade musik ini dirancang sebagai ruang kebersamaan masyarakat sekaligus wadah bagi musisi daerah untuk menunjukkan kreativitas dan talenta mereka dalam memeriahkan hari jadi Bengkalis ke-514. Selain penampilan berbagai band lokal Bengkalis, masyarakat juga akan disuguhkan agenda penting berupa pembagian hadiah kepada para pemenang, sejumlah perlombaan yang telah digelar dalam rangka hari jadi Bengkalis, pendengar. Penyerahan hadiah tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan hari jadi daerah. Adapun kategori lomba yang akan menerima penghargaan meliputi lomba permainan anak negeri yakni gasing dan layang-layang, lomba kebersihan lingkungan kerja perangkat daerah, serta sayembara desain logo hari jadi Bengkalis. Berbagai perlombaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya lokal, meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus mendorong kreativitas masyarakat. Dan pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026 ya. Jangan lewatkan untuk mengikuti program kami selanjutnya di Lintas Bengkalis Malam, pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang memberikan pertolongan kepada kita ketika di yaumil kiamah nanti. Tidak ada nabi yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema adalah keutamaan istighfar. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Istighfar atau astagfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam selalu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka cara menghapuskan dosa itu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astagfirullah, kemudian yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menanti perintah Allah, mentaati perintah Allah dan tidak melanggarnya. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka hendaklah kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Memang tidak luput dari dosa karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa.
manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka beristighfar kepada Allah. Dosa kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi dosa dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Maka ketika kita menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kelemahan orang, kita tidak bisa beristighfar, tetapi kita meminta maaf kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, al-ghibatu asaddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesali atas perbuatannya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, maka 1000 rakaat pun dia sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Bahkan di yaumil kiamah nanti ada orang yang bangkrut. Kata sahabat, apakah dia tidak membawa amal-amal ibadahnya? Dia bawa. Ibadah hajinya dia bawa, umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, kemudian dia zakatnya dia bawa. Tapi kenapa dia menjadi orang yang bangkrut? Ketika di dunia dia punya salah kepada orang, dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka akan ditagih, dituntut di yaumil kiamah. Ketika habis pahala-pahala kebaikan dia, maka dosa orang tersebut akan berpindah kepadanya. Lalu apa saja keutamaan istighfar? Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam?

kembalikan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Ketika kita ingin mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga, keutamaan istighfar adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita yang mungkin selama ini keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah. Dengan seringnya beristighfar, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Ada suatu kisah, tukang roti, pedagang roti. Dia ingin bertemu dengan seorang imam pada masa itu. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nama imamnya Ahmad bin Hambal. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal karena dia tahu imam itu adalah imam besar. Dan dia tidak bisa datang ke kota Imam Ahmad bin Hambal itu, tapi dia perbanyak beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini, dia melakukan perjalanan. Dia tidak tahu entah kemana arah perjalanannya. Ketika itu hari sudah sore, lalu dia pun melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Karena perjalanan yang sangat jauh, lalu dia pun beristirahat di masjid tersebut. Rupanya pengurus masjid mengatakan, "Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, silakan keluar." Imam Ahmad bin Hambal ini diusir, disuruhnya keluar. Kemudian sudah di luar, dia pun istirahat di luar masjid. Masih juga diusirnya sama pengurusnya, "Syekh, silakan pergi, ini bukan tempat untuk beristirahat." Maka ketika itu tukang roti melihat seorang syekh yang diusir tadi, dia panggil, "Syekh, kemari, istirahatlah di tempat saya. Ada tempat istirahat kecil, bisalah untuk beristirahat." Maka syekh pun beristirahat di situ. Dia tengok ketika tukang roti mengaduk rotinya, menghidangkan rotinya, dia selalu beristighfar kepada Allah. Lalu syekh Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Apa ketika engkau beristighfar kepada Allah, apa hajatmu dikabulkan oleh Allah?" Kata tukang roti, "Seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Saya minta kepada Allah anak yang hafal Al-Quran, lalu Allah memberikan kepada saya anak yang hafal Al-Quran. Tapi ketika saya ingin satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hambal." Maka kata Syekh Imam Ahmad bin Hambal, "Sayalah Ahmad bin Hambal." Maka dari itu ketika dia beristighfar, lalu Allah kabulkan segala keinginannya. Yang terakhir, keutamaan beristighfar adalah dimudahkan segala urusan. Maka ketika kita belum dititipkan anak, minta kepada Allah agar Allah menitipkan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Lalu dia mengadu, "Syekh, saya sudah lama menikah tapi saya belum dikaruniai anak." Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Pergilah engkau ke Mekah, cari buah ini dan makanlah buah ini." Kata sepasang suami istri ini, "Saya orang susah, Syekh. Saya tidak bisa pergi ke sana." "Lalu bagaimana, adakah amalan lain?" Maka apa kata saya, "Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah." Kemudian dia pun amalkan, dia selalu beristighfar kepada Allah. 3 bulan kemudian dia datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? "Syekh, alhamdulillah saya sudah mengandung." Maka kata Syekh, "Jaga anakmu dengan baik, karena anak adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu

wa ta'ala, inilah beberapa keutamaan beristighfar. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Pendengar RR yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Yang benar itu adalah milik Allah, kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri bagi kita seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

berfirman, "Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, balasannya ialah neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal. Ini insyaAllah orang-orang Indonesia umumnya hafal. Ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jaga? Ah, sapu jaga? Huh? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jaga? Oh, sapu jaga. Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar. Allahu akbar. Masyaallah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Jika kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu.
Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang sirna punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali dia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik kalimat ini menjadi penegasan wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Hei poinnya. Jadi masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga. Ayat ke-8 ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia. Dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, kalau sudah senang ke masjid ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara, sakinah, mawaddah, rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddatan wa rahmat. Itu kalau sudah rahmat, luas. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi tanpa batas.

Kalau saya Mr. X, seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: Ya, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis. Berikutnya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan simak berita penjaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayaran komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
7: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak, ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
7: Oh gitu, Pak, ya?
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
9: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda, dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
10: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 2.

0: Perkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofra Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PD.

0: IPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
3: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, pun ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data pendudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar. Dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik. Tasik, ini yang titik terakhir ya di daerah Tingkat Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, Wantar Rumpu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
6: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Dan pendengar, kami informasikan tepat nanti pada pukul 19:36 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan pertanda masuknya solat fardu Isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan. RRI.

0: وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Di Quran itu manusia itu digambarkan oleh Allah punya tiga unsur utama. Apa aja ya?
2: Pertama ruh kan. Kedua terus? Itu jasad.
1: Jasad.
2: Terus? Yang ketiga itu akal.
1: Akal. Wah, pintar. Nah, jadi ikut kajian ya?
2: Yes.
1: Iya, tapi harus diperdalam. Jadi roh, jasad, akal itu masing-masing punya nutrisi, ya punya kebutuhan yang kalau nggak dipenuhi kebutuhannya itu bisa lemah, sakit, bahkan selesai, tidak berfungsi. Jadi kalau roh itu kebutuhannya ibadah, ya jadi makanan itu ibadah. Jadi kalau dia nggak ibadah, nggak sholat, nggak baca Quran, gitu kan? Kemudian tidak berdoa, mendekat kepada Allah, itu bawaannya gelisah. Nah, kalau gelisah itu kering. Nah, kalau kering, nanti dia nggak bisa memberikan sinyal-sinyal kepada fisik untuk beraktivitas dengan baik. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu kadang-kadang stres, nggak bisa mengendalikan keadaan diri, ya, gelisah. Kalau sudah gelisah kan suka nggak tenang.
2: Iya.
1: Iya, kalau sudah nggak tenang kan semua hal yang dikerjakan tidak terukur. Iya. Ya. Nah itu kalau ruhnya sudah mati, maka maksiat itu yang tumbuh. Ya. Maksiat timbul, kerjakan hal kotor dalam kehidupan. Akal juga butuh nutrisi. Iya. Ya. Apa nutrisinya? Belajar, rajin baca, rajin mengkaji, ya, menganalisis. Nah itu supaya akalnya tajam. Jadi bisa membaca sesuatu, merencanakan dengan baik. Makanya penting kita sekolah. Ya. Nah, semua tuh ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya, cuman sebelumnya TK. Ya. Nah, cuma kan esensi dari semua itu untuk bisa melatih akal. Ya, supaya tajam dalam memberikan arah kepada fisik itu supaya mempercepat sampai pada tujuan. Jadi akal membantu dengan ilmu supaya fisik cepat sampai tujuan. Roh membantu dengan petunjuk Allah supaya tujuan itu benar. Itu dilakukan, ya. Nah, jadi kalau akal itu mempercepat sampai, roh membenarkan tujuan. Ya, kita pengen ke harta, pengen cepat harta lewat ilmu. Tapi kan bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram, roh yang bimbing. Nah, terakhir jasad. Jasad juga butuh nutrisi, ya. Makan, minum, itu untuk fisik. Kalau nggak makan, nggak kuat. Nggak minum, bisa lemah, ya kan? Bahkan berpengaruh kepada akal, berpengaruh kepada roh. Nah, di situ pentingnya juga olahraga. Supaya sehat, kuat fisik, luarnya ototnya terlatih. Ya, makanya Nabi dulu menganjurkan alimu auladakum bisibahati wa rimaya. Ya, ajarkan anak-anakmu dengan berenang. Yang berenang di mana zaman Nabi? Padang pasir.
2: Iya.
1: Kan? Nah, tapi visioner. Artinya olahraga renang itu kan melatih semua bagian tubuh kita, otot terlatih, kan? Nah, saraf kejepit dengan renang itu bisa mungkin balik dengan cepat, terus kekuatan tubuh. Jadi maksudnya gini. Mungkin kita bisa kerjakan olahraga lain, ya, yang tidak harus renang, tapi mungkin punya fungsi yang serupa atau mirip-mirip sama, ya. Nah, sama kalau dulu kan memanah, sekarang bisa menembak misalnya, kan. Nah, memanah tetap kita lakukan latihan fokus. Nah, cuman suasana kekinian kita kiaskan, ya, dengan menembak. Terus tadi yang berenang, apalagi kembangkan lagi olahraganya, ya, nanti ada atletik, ada turunan-turunannya, ya, dan seterusnya. Nah, intinya keseimbangan dalam hidup. Intinya keseimbangan. Jadi orang tuh kalau berislam cukuplah berislam,
2: yeah.
1: Ya, dan memeluk Islam dengan baik, melaksanakan tuntunannya dengan benar, itu pasti hidupnya sehat, fisiknya kuat, jadi orang cerdas dan teratur secara emosional karena dia punya nilai ketaatan spiritual. Itulah kesempurnaan Islam. Ya, jadi jangan tinggalkan sholat seperti rizki tidak tinggalkan makan. Yeah. Jadi kalau makan sehari berapa kali?
2: Dua kali, Ustaz.
1: Dua kali. Nambahnya? Iya kan, nambahnya dia.
2: Ada
1: kan? Nah, ibadah juga begitu. Jadi ada makanan pokok fisik, ada makanan pokok roh. Makanan pokok roh, ibadah, sholat lima kali. Kalau pengen nambah, sunnah. Iya kan? Nah, sama, akal juga harus ada tuh sehari. Wajib baca misalnya. Ya, berapa kali? Misalnya berapa jam? 3 jam. Nah, nambahnya berapa? 4 jam misalnya kan? Bagi lagi. Silahkan, luaskan wawasan di situ. Jelas?
2: Calo, Ustaz.
1: Di sini kemana?
2: Paling pulang dulu, Ustaz, ke rumah.
1: Pulang.
2: Iya.
1: Surat dua belum?
2: Belum, Ustaz.
1: Baca Quran mau berapa ayat?
2: Sehalaman dulu, Ustaz.
1: Sehalaman.
2: Iya.
1: Oh, ya, host ya?
2: Iya.
1: Bukan.
2: Siap,
1: mau baca apa hari ini?
2: Paling lanjutin yang ini, Ustaz, tilawah. biasa.
1: Iya, terus tambah wawasan baca
2: bukusan. Iya.
1: Buku mah yang dibacakan buku. Oh, iya. Kalau komen kan media sosial. Betul. Ya. Nah, gitu.
2: Hah? Soal tentang

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pa.
2: Hmm?
3: Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu. Let's start.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Ya, buat Anda yang baru saja selesai menjalankan ibadah sholat Isya, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan malam ini semoga diberikan ketenangan juga ya, serta keberkahan, hati terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan juga segala urusan kita dimudahkan. Ya, pendengar, kini saatnya kembali bersantai ya, menikmati malam bersama keluarga, atau mungkin masih dalam perjalanan menuju rumah. Ya, apapun aktivitas Anda malam ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Pendengar, informasi untuk Anda malam ini yang sedang berada di kawasan lapangan Tugu Bengkalis ya, suasana di sana cukup meriah karena sedang berlangsung rangkaian kegiatan dalam rangka hari jadi Bengkalis ke-514. Ya, ada festival atau parade ya, musik yang tentunya bisa menjadi pilihan hiburan untuk menghabiskan malam. Ya, selain musik, pendengar, Anda juga bisa menikmati berbagai kegiatan lainnya ya, mulai dari pameran kuliner UMKM, lalu foto booth ya untuk mengabadikan momen, hingga car free night ya, yang membuat suasana kawasan lapangan Tugu semakin ramai dan semarak tentunya. Pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Kepala Bagian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Kevin Raffi Zaryandi mengatakan parade musik ini dirancang sebagai ruang kebersamaan masyarakat ya, sekaligus wadah bagi musisi daerah untuk menunjukkan kreativitas dan talenta mereka dalam memeriahkan hari jadi Bengkalis ke-514. Jadi pendengar yang ingin menikmati malam bersama keluarga, sahabat ya, atau orang-orang terdekat bisa datang dan merasakan langsung kemeriahan di lapangan Tugu Bengkalis. Ya, tentunya jangan lupa tetap jaga kebersihan ya, tertib selama berada di lokasi, dan tentunya dukung terus UMKM serta talenta-talenta lokal kita. Baiklah pendengar, program berikutnya nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti drama radio, dan tetap bersama kami di RRI Bengkalis. Satu lagu untuk Anda dari Pamungkas dengan singelnya To The Bone.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap. Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, tak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon

0: ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancur punya bancur tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ani, kamu tak pernah makan roti canai kan Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu kejap, tunggu.
0: Nggak usah repot, nggak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melun dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je,
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan bika ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis, dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya, nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak, sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dah lah, bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi, lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Oh, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih. Kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Nur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul lah kalau berani. Awak pikir saya takut?
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau cabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku, aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Lepaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya dihempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah. Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, kan makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Oh, terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
2: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, Wajeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wajeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cing. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Jeng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya
1: Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wajeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan? Betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni. Betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
6: Dari Dinda Marcella. Kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, sebuah lagu dari The Massive ya, dengan singlenya Merindukanmu. Dan pendengar, informasi untuk Anda malam ini, yang mana pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar parade musik sempena hari jadi Bengkalis ke-514 selama 2 hari ya, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Ya, kegiatan yang dimulai pada malam ini pukul 19.45 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi salah satu rangkaian puncak peringatan hari jadi daerah dengan menghadirkan hiburan musik ya, pameran kuliner UMKM, photobooth dan juga car free night. Ya, pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Kevin Rafiza Riyadi, mengatakan parade musik ini dirancang sebagai ruang kebersamaan masyarakat sekaligus wadah bagi musisi daerah untuk menunjukkan kreativitas dan talenta mereka dalam memeriahkan hari jadi Bengkalis ke-514. Ya, selain penampilan berbagai band lokal Bengkalis, masyarakat juga akan disuguhkan agenda penting berupa pembagian hadiah kepada para pemenang sejumlah perlombaan yang telah digelar dalam rangkaian hari jadi Bengkalis. Ya, pendengar, penyerahan hadiah tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan hari jadi daerah Bengkalis. Ya, pendengar, adapun kategori lomba yang akan menerima penghargaan meliputi lomba permainan anak negeri ya, yaitu gasing dan layang-layang, lomba kebersihan lingkungan kerja perangkat daerah, serta sayembara desain logo hari jadi Bengkalis. Ya, berbagai perlombaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya lokal, ya, meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendorong kreativitas masyarakat. Ya, pendengar, Kevin menambahkan penyelenggaraan parade musik tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, ya, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui kehadiran pelaku UMKM yang membuka stan kuliner selama kegiatan berlangsung. Ya, menurutnya peringatan hari jadi Bengkalis merupakan momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk hadir ya dan menyukseskan parade musik hari jadi Bengkalis ke-514 dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Ya, melalui semangat bersatu membangun negeri, peringatan hari jadi diharapkan menjadi momentum mempererat ya kebersamaan dalam mewujudkan Bengkalis yang semakin bermarwah, maju, dan gemilang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

menggambarkan tentang keluarga, sepertinya kita gak akan pernah kehabisan kata-kata mutiara atau pepatah tentang keluarga. Mulai dari harta yang paling berharga adalah keluarga, blood is thicker than water, untuk menggambarkan hubungan darah memang lebih kental daripada pertemanan, atau bahkan family is not chosen, it's given. Ya, kita terlahir ke dalam sebuah keluarga, kita tidak memilih sebuah keluarga. Kalau di episode sebelumnya saya membahas tentang banyaknya perdebatan, pertikaian, diskusi, dan diskursus mengenai jalan raya atau jalanan, kali ini pun saya mengambil topik yang tidak kalah ramainya diperbincangkan. Banyak sekali perbincangan mengenai keluarga, mengenai kehidupan berkeluarga, dan mengenai tingkah laku kita saat kita menjadi anggota keluarga. Perbincangan ini nggak cuma terjadi di sosial media, tapi juga di dunia nyata. Kapan sih kita boleh bertanya tentang satu hal kepada anggota keluarga kita, dan kapankah nggak boleh misalkan? Atau apa sih pertanyaan yang boleh kita tanyakan atau tidak boleh? Atau apa sih nasihat yang boleh kita sampaikan dan apa yang tidak boleh? Dan lain sebagainya kepada anggota keluarga atau kepada orang lain tentang cara mereka berposisi dalam keluarga. Contoh, salah satu yang banyak dibahas mengenai sandwich generation, mengenai generasi yang harus mempersiapkan keluarganya sendiri sambil tetap mengurus, menjaga, dan merawat orang tua. Sebetulnya bentuk diskursusnya bisa lebih sehat, bisa lebih menyenangkan ketika kita berhenti menggunakan satu kata di sana, yaitu harus. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, di tahun 2019. Dan karena sakit, dan sebelum kepergiannya, saya dan kakak dan keluarga-keluarga yang lain turut andil dalam merawat beliau. Saya yakin setiap dari kami tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu beban. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu kewajiban yang memberatkan. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang jika saya punya pilihan, tidak mau saya lakukan. Jika saya punya pilihan, saya maunya beliau tidak sakit. Tapi itu bukan pilihan saya. That's not my choice to make. Pilihan yang saya buat dan saya ambil secara sadar adalah saya memilih untuk menjaga dan merawat beliau bersama dengan keluarga saya yang lain. And it's pretty much what I wanna say about family. Kita memang terlahir ke sebuah keluarga tanpa pilihan, tapi tindakan yang kita ambil sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari sebuah keluarga, semuanya merupakan pilihan. Dan sebagaimana setiap pilihan, ada konsekuensi. Dan ketika kita berbicara mengenai unsolicited advices atau unnecessary questions, pertanyaan-pertanyaan atau nasihat-nasihat yang tidak perlu atau tidak diminta, saya rasa begitu banyak yang sering kita dengar. Jadi bercandaan di mana-mana. Males nih ngumpul keluarga, pasti pertanyaannya kapan kawin? Kapan punya anak? Habis punya anak, kapan punya anak kedua? Habis punya anak kedua, anaknya udah bisa ngapain? Habis itu anaknya kuliah di mana? Habis itu anaknya kapan kawin? Yeah, it seems like that. It's just a never-ending series of questions, unnecessary questions and advices, gitu. Which saya juga mengaku dosa di sini. Saya salah satu orang yang suka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan savage, kalau istilah anak-anak sekarang. Kadang-kadang saya membalas dengan komentar-komentar yang snarky, komentar-komentar yang nyolot, gitu ya. Dan kadang-kadang juga beberapa kali saya tidak menunjukkan ketidaksukaan saya. Saya sangat menunjukkan ketidaksukaan saya dan ya jadinya berantem lah, so to say. Karena apa? Karena menurut saya ya mereka tidak berlaku pantas sebagai seorang anggota keluarga buat saya, gitu. Menjadi anggota keluarga, menjadi saudara, menjadi kerabat tidak seharusnya memberikan kita privilege untuk bisa menghapus norma-norma sosial yang berlaku. Hanya karena saya keluarga, tidak berarti saya bebas meminta apa saja kepada anggota

keluarga saya yang lain. Ya iyalah, kan sama-sama keluarga. No, that's not the way it goes. Respect is earned. It's not given. Mereka keluarga saya, orang-orang adalah keluarga saya, tapi saya akan tetap merespek mereka sesuai dengan kelakuan mereka. Bukan dengan siapa mereka. Bukan karena mereka paman saya, bukan karena mereka tante saya, bukan karena mereka kakak saya bahkan. Jika saya merasa mereka melakukan kesalahan, saya akan bertindak selayaknya. Yang menjadi pembeda utama buat saya ketika membahas keluarga dan bukan keluarga, mungkin adalah sejauh mana saya bisa peduli. Kalau saya ngelihat di jalan, ada orang yang buang sampah sembarangan, orang yang tidak saya kenal, mungkin di kepala saya pinginnya, saya ambil tuh sampah, saya lemparin ke muka mereka. Mungkin. Kalau keluarga saya melakukan, I will do the same. Tapi saya akan care satu langkah lebih jauh. Saya akan kasih tahu kenapa sebaiknya itu tidak mereka lakukan. Karena saya pengen mereka jadi orang yang lebih baik. Mungkin cuma sejauh itu. Perbedaan utama buat saya mengenai family dan non-family gitu. Tapi keluarga tidak memberikan kita kewajiban. Keluarga tidak seharusnya memberikan kita beban. Keluarga tidak seharusnya menjadi beban kita. Menjadi beban pikiran atau menjadi beban tindakan. Enggak. Hanya karena mereka keluarga kita, hanya karena kita memiliki keluarga, anggota keluarga tertentu, tidak berarti mereka punya pas. Tidak berarti mereka punya, oh ya udahlah, sama keluarga sendiri. Nah, bertindak dan bertingkah laku decent di keluarga adalah juga dengan bertingkah laku decent sebagaimana kepada orang lain. Dan tingkah laku yang decent, yang layak tersebutlah yang akan membuat orang merespek kita, orang mau membantu kita dengan tulus gitu, tidak merasa terbebani hanya karena kita keluarganya. Saya maunya kalau misalkan saya butuh pertolongan suatu hari, keluarga saya membantu ya karena they see me as a human being, they see me as a family member that deserves to be helped, bukan hanya semata-mata karena saya adalah anggota keluarga. Sekarang, apalagi sekarang saya berada di umur yang generasi yang sudah lebih tepatnya menurut norma-norma sosial yang berlaku, gitu. Sudah siap membangun keluarganya sendiri. And I pray to God, saya gak akan pernah jadi anggota keluarga yang saya benci saat saya kecil. Saya gak akan pernah jadi orang yang saya tidak sukai. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak disukai oleh generasi selanjutnya atau oleh generasi saya sendiri. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak diundang dalam grup WhatsApp keluarga karena tidak ada yang menyukai. Saya berharap sekali saya adalah anggota keluarga yang menjadi orang pertama yang ingin dikabari pada saat ada kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan tentang keluarga yang lain. Dan bertingkah laku decent kembali kepada empati, bahwa setiap manusia, setiap anggota keluarga, mereka punya keluarganya sendiri, mereka punya bebannya sendiri, mereka punya kesulitannya sendiri, mereka punya kebutuhannya sendiri. Dan kita berlaku sebagai sesama manusia yang kalau kita mau membantu, bantulah dengan tulus. Kalau kita mau menasehati, pastikan bahwa itu memang nasehat yang mereka butuhkan dan mereka minta. Di luar itu ya perlakukanlah mereka sama seperti teman-teman kita yang lain. Dan sebelum omongan saya dari tadi mungkin bisa jadi melukai 1-2 atau lebih daripada kalian yang sedang mendengarkan, tidak ada yang salah dalam pilihan kita menempatkan diri sebagai anggota keluarga. Ini adalah apa yang saya observasi dan apa yang saya lihat dan apa yang saya jalankan. Jika kalian bisa belajar dari poin-poin ini, jika kalian bisa relate dengan poin-poin ini, that's good. At least I know I'm not alone. Tapi jika kalian juga tidak setuju atau ada poin-poin yang tidak kalian sepakati dengan apa yang saya katakan, I'm not gonna tell you how to live your life. Setiap orang punya perbedaan, setiap orang punya keadaan yang berbeda, dan saya tidak akan menjudge Anda karena itu. Well, selama kita masih punya keluarga, cherish them, jaga hubungan baik dengan keluarga sebisa mungkin, dan be a decent family member. Demikian dari saya.
Sampai ketemu di Dwika's Days of Decency episode selanjutnya. Sampai jumpa.

Tahukah Anda asal usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok Ibu? Ayah ke mana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: This goes out to my mom.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita dengarkan lagu sejati dari Wings ya. Dan lagu yang membawa nuansa penuh perasaan dan cocok sekali ya menemani suasana malam kita hari ini. Pendengar, semoga lagu tadi bisa menjadi teman bagi pendengar yang sedang santai di rumah ya, sedang bersiap istirahat, menikmati waktu bersama keluarga ataupun mungkin masih dalam perjalanan. Ya, pendengar, jangan kemana-mana pada pukul 10 nanti. Kami akan tetap menemani Anda dengan lagu-lagu Melayu pilihan ya.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Ragu dan bimbang, amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut ditimbang-timbang. Mana yang elok segera dipegang. Mana yang buruk cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: This is my station on RRI.
3: Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Jalan-jalan gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Belajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.
1: Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Tahukah Anda? Asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus, istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segitu?
1: Kok ibu lagi? Kayaknya kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

Ya, selamat malam saudara pendengar. Untuk lagu-lagu hiburan di malam ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Berikutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Qori Ja'far Hasibuan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar. Usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali dan bahagia rasanya di suasana subuh hari yang berkah ini kita kembali bersua di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz dipancarluaskan dari jalan antara nomor 123 Bengkalis. Hari ini Anda ditemani bersama saya Rini Fakhriani akan menghadirkan berbagai program acara baik informasi maupun hiburan kami suguhkan untuk Anda di edisi hari ini tepatnya Sabtu 1 Agustus 2026. Semoga di awal bulan Agustus ini merupakan awal yang baik untuk kita memulai segala sesuatu dan memberikan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan harapan kami semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kebersamaan kita pada subuh hari yang berkah ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan setelah ini nanti akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda semua.
1: أعوذ بالله من الشيطان

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad.

manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat

yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, rukuk, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

Maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana, sayangi kami ya Rabbana, ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayka.

Suara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis pagi ini ya. Saat ini sudah pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau dan memonitor siaran kami di frekuensi 90,7 MHz, untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya yang berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Baik saudara pendengar, untuk memberikan pencerahan kita pada subuh hari ini, kita akan dengarkan tausiah di program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan Warta Riau Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Pekanbaru. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita semua dengan fajar yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat pagi pendengar RRI yang dirahmati Allah. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, program yang menghadirkan tausiah inspirasi Islami untuk mengawali hari dengan ilmu, iman, dan amal. Dan pendengar, program ini hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda melalui Radio Republik Indonesia, Programa 1, Programa 4 Pekanbaru, dan juga stasiun penyiaran Bengkalis. Pendengar, dalam kehidupan ini kita tentunya mengenal istilah investasi. Banyak orang yang berlomba untuk dapat menanamkan modal demi keuntungan di masa yang akan datang. Ada yang berinvestasi dalam bisnis, properti, emas, maupun berbagai instrumen keuangan lainnya. Semua itu tentunya baik selama dilakukan dengan cara yang halal, ya. Namun apa arti investasi menurut Islam? Bagaimana cara memulainya sejak sekarang? Apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala yang terus mengalir, ya? Mungkin investasi dalam Islam ini, ya, berbeda dengan investasi yang kita kenal, ya, yang berupa bentuk materi. Tapi untuk membahas tema itu semua, pendengar, dengan topik kita adalah investasi abadi, saat ini saya sudah tersambung bersama narasumber program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Rizky Hidayat Esos, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Ustadz, pada pagi hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, untuk Anda pendengar juga nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini dengan judul Investasi Abadi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga dapat mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, Ustadz, mungkin untuk awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan judul kita pada pagi hari ini, yakni investasi abadi. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur telah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali Allah bangunkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagai seorang hamba yang bertakwa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Radio RRI dimanapun berada, kalau kita membuka media sosial hari ini atau membaca berita finansial, topik apa yang paling sering dibahas? Ya, seperti yang presenter bilang tadi, investasi dan asuransi. Orang-orang berlomba-lomba belajar saham, reksadana, kripto, hingga emas dan aset-aset lainnya. Banyak keluarga yang sudah memikirkan
3: anak saya nanti sekolahnya pakai asuransi pendidikan apa? Pensiun nanti saya mau tinggal di mana? Atau aset apa yang bisa saya tinggalkan untuk anak cucu saya? Tentu ini hal yang sangat baik dan bijaksana untuk kehidupan dunia. Islam tidak melarang kita merencanakan masa depan. Tetapi, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur? Bagaimana dengan masa pensiun kita di alam kubur nanti? Ketika napas ini berhenti, dan ketika masuk ke alam barzah, siapa yang menjamin biaya hidup pahala kita di sana? Kita sangat takut jatuh miskin di masa tua. Tetapi seringkali lupa dan tidak takut jatuh bangkrut di alam kubur. Padahal kehidupan dunia ini paling lama hanya 70-80 tahun saja yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kehidupan setelah kematian abadi tanpa batas. Pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pemirsa dimanapun berada, lihat bagaimana Allah menggunakan kata lighad untuk hari esok. Ini adalah perintah bagi kita untuk menjadi pribadi yang visioner, yang memikirkan masa depan. Jangan hanya jadi investor jangka pendek yang berpikir sampai usia 60 tahun, tapi jadilah investor jangka panjang yang berpikir hingga kehidupan pasca kematian. Lalu timbul pertanyaan, bukankah kalau kita mati semua amal kita berhenti? Tangan tak lagi bisa bersedekah, kaki tak lagi bisa melangkah ke masjid, mulut tak lagi bisa berzikir. Betul, mayoritas keran-keran pahala kita memang akan tertutup rapat saat sakaratul maut tiba. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita rahasia strategi finansial akhirat, sebuah rumus passive income, pahala yang terus mengalir walau jasad kita sudah membeku di bawah tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza matal insan anqata'a 'amaluhu illa min thalatha." Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakannya. Pemirsa, mari kita bedah tiga instrumen investasi akhirat ini satu persatu. Yang pertama, amal yang tidak terputus itu adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini bisa kita pakai sebagai asuransi aset abadi. Bedakan antara sedekah biasa dan sedekah jariah. Jika pemirsa memberikan makan orang miskin, makanan itu kenyang lalu habis. Pahalanya besar, tentu besar, tapi selesai di situ saja. Namun, jika Anda berwakaf membangun sumur, membangun masjid, menyumbang semen untuk sekolah dan rumah tahfiz, atau membeli mukena untuk musola, selama sumur dan membangun atau membeli mukena untuk musola umum, dan juga membangun sumur-sumur dimanapun berada untuk dipakai orang banyak, selama sumur itu diminum, selama masjid itu dipakai untuk sholat, selama mukena itu dipakai untuk sujud, meskipun Anda sudah wafat, pemirsa sudah wafat 50 tahun yang lalu, dividen pahalanya terus ditransfer ke rekening akhirat kita semuanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat ini seperti royalti pahala digital. Di era digital hari ini, luar biasa mudahnya kita panen pahala atau panen dosa. Jika Anda mengajarkan satu kebaikan, membagikan tulisan ceramah dakwah yang menguatkan orang yang depresi, orang yang lagi stres, atau mengajarkan anak kecil membaca Al-Fatihah hingga lancar, maka setiap kali ilmu itu diamalkan dan disebarkan kembali, Anda mendapatkan royalti pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Ini seperti investasi SDM terbaik. Inilah investasi termahal seorang penceramah atau orang tua. Harta yang kita kumpulkan berdarah-darah di dunia bisa habis dibagi waris dalam hitungan hari. Rumah mewah bisa dijual oleh ahli waris. Tapi anak yang soleh dan soleha, doa mereka bisa menembus langit dan langsung menerangi kubur orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh adalah legasi terindah, tidak bisa dinilai dengan uang sebesar apapun. Pemirsa dimanapun berada, ada kisah-kisah masyhur yang akan membuat semangat kita bangkit. Hadirin pemirsa indrahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah rumus investasi akhirat ini hanya teori? Tentu tidak. Mari kita belajar dari sahabat Nabi yang paling kaya, paling dermawan, namun paling cerdas dalam berinvestasi. Utsman bin Affan radhiyallahu an, dulu di kota Madinah pernah terjadi krisis air bersih. Satu-satunya sumber air yang melimpah

Saudara pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada, kami mohon maaf karena telah terjadi gangguan teknis untuk pagi hari ini pendengar, sehingga kami tidak bisa melanjutkan untuk program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru karena disebabkan gangguan teknis oleh jaringan internet kita, dan namun kami akan berusaha untuk bisa gabung kembali mengikuti program bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kami temani Anda dengan lagu-lagu bernuansa islami menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Wow.

0: bolong-bolong Ustaz namanya. Di bolong-bolong tu ada yang solat, ada yang sedekah, infak, ada anak. Jadi salah satu bolong-bolong Ustaz, kata Ustaz tadi tu, kalau tidak solat, yang pertama dia azab ke di apa tu, di akhirat tu, iaitu solat. Dia solat bolong-bolong tu, Ustaz macam mana Ustaz? Ha, sedekah memang ada sikit-sikit. Anak yang solat memang ada. Yang solat bolong ni macam Ustaz? Ha, kemudian Ustaz, yang tidak punya suami atau isteri, dia lajang yang sampai meninggal. Itu siapa mendoakan Ustaz? Dia tak ada anak. Ha, siapa mendoakan Ustaz? Terima kasih Ustaz ya.
1: Ya, terima kasih Pak Suhaimi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali pendengar di 0761-24595. Baik Ustadz, dari Pak Suhaimi di Bengkalis, pertanyaannya mengenai amalan kita yang mungkin masih banyak kekurangan, masih sering bolong-bolong Ustadz ya. Nah ini ya. Bagaimana Ustadz kita menyikapi hal tersebut ya, bagaimana caranya kita agar kita bisa lebih konsisten lagi juga mungkin ke depannya. Dan juga tadi pertanyaannya mengenai siapakah yang akan mendoakan kita nantinya ketika kita tidak punya pasangan, tidak punya anak, ataupun keluarga lainnya tidak ada, seperti itu Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Semoga Allah berkahi kehidupan Bapak dan Allah rahmati setiap langkah dan urusan Bapak dan keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pemirsa dimanapun berada, terkait ibadah, ibadah ini di dalam syariat Islam sudah dibagi-bagi. Ibadah yang paling tinggi dikategorikan bernama ibadah wajib, seperti sholat yang dibicarakan oleh Bapak tadi. Dan yang kedua adalah ibadah sunnah dan juga ibadah makruh dan yang lainnya. Kita bahas dua saja, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kategori sholat yang dibicarakan oleh Bapak tadi, yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ini masuk dalam kategori ibadah wajib. Ibadah wajib ini toleransinya adalah kematian ataupun unsur syar'i lain. Di saat kita di umur masa senja sudah alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk kembali menghitung-menghitung, mengaudit ternyata banyak bolong-bolong ibadah-ibadah wajib saya, maka kewajiban yang kita lakukan pada hari ini adalah mengkodonya. Tetap mengkodonya. Sholat yang tinggal dikodo, diansur-ansur saja. Walaupun saking banyaknya berpuluh-puluh tahun mungkin kita tidak sholat, tidak bisa menghitung ya, ansur saja. Semasa sisa-sisa umur kita, diansur-ansur saja untuk mengkodo sholat, mengkodo puasa, dan yang lain. Untuk bersedekah, jadi memang untuk bersedekah ini masuk kategori sunnah. Jadi apapun yang bisa kita sedekah jariahkan pada hari ini, dimaksimalkan. Karena banyak hadis, banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya tingkat standar sedekah itu tidak ada. Bahkan separuh biji kurma saja sudah dihitung dalam bentuk sedekah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nasib kita, bagaimana keadaan kita di saat kita tidak memiliki suami atau istri dan juga anak, dan berarti tidak bisa mendoakan kita setelah meninggal dunia. Ini Nabi Muhammad SAW memberikan tiga amalan yang tidak terputus. Maka jangan sampai kita minus, jangan sampai kita kekurangan semuanya. Contohnya, kita tidak memiliki anak yang soleh, tentunya kita tidak memiliki keturunan ataupun tidak memiliki pasangan, maka kita carilah banyak anak-anak di luar sana. Banyak anak-anak di luar sana yang bersekolah tahfiz, yang bersekolah di pesantren-pesantren, yang bisa kita angkat menjadi anak asuh. Dan sehingga doanya tetap mendoakan kita walaupun kita meninggal dunia. Ini solusi yang pertama. Dan yang kedua, di saat juga kita tidak mampu mengangkat menjadi orang tua asuh para anak-anak soleh, para penghafal-penghafal Quran yang kurang mampu ini, ataupun anak-anak yatim, ataupun hal yang lainnya, maka kita harus mencari-cari, mengingat-ingat, mengaudit apa nih ilmu yang bermanfaat yang akan kita turunkan kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat di sini bukan hanya ilmu tentang keilmuan Islam saja. Hanya di Bengkalis bapak bisa memiliki keilmuan melaut ataupun nelayan sedikit saja, maka di transferlah, diajarkanlah kepada orang lain sehingga orang lain itu merasa itu bermanfaat, kembali mengajarkan kepada anaknya, kepada sahabatnya, kepada orang lain sehingga ilmuwan kita itu tetap dipakai. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan dari Pak Suhaimi dari Bengkalis. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang bangkrut, ya, miskin kita di dunia, bersusah-susah kita di dunia, bertengkus lumus kita di dunia mencari nafkah, dan bukan tetapi aset kita, royalti pahala kita, dan juga penyambung doa kita di akhirat kelak tidak ada nilainya ataupun nol saldo. Baik, kami kembalikan ke kakak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, karena keterbatasan waktu kita pada pagi hari ini, Ustadz, mungkin sedikit singkat saja pesan yang bisa disampaikan untuk pendengar di mana saja berada pada pagi hari ini. Apa yang bisa kita sampaikan untuk meningkatkan amalan kita, Ustadz?
2: Baik, pemirsa dimanapun berada, Allah itu sangat sayang kepada kita dan juga diimplementasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak. Yang mana bekal, makna bekal di sini untuk memperbanyak pahala, memperbanyak kebaikan kita di dunia. Berarti kehidupan di dunia ini hanya sebagai transit kita dari alam rahim menuju ke alam akhirat, yang pertama terlebih dahulu alam barzakh. Berarti marilah kita perbanyak, marilah kita perbanyak amalan-amalan kita, tentunya amalan untuk di dunia. Jangan sampai kita menanam wakaf, berwakaf, menanamkan, memberikan keilmuan-keilmuan, sehingga ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang kita lakukan pada masa hidup ini tidak kita lakukan. Jangan sampai. Langkah lebih baiknya kita sebagai seorang muslim yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat masih kaki ini masih bisa sehat, masih bisa berjalan, berjalanlah kepada kebaikan. Di saat tangan ini masih bisa mengayunkan, bergerak, maka ayunkan dan terhadap kebaikan-kebaikan. Di saat hati ini, kepala ini, otak ini masih bisa berpikir, masih bisa berfungsi, maka fungsikanlah terhadap kebaikan-kebaikan dan tetap meningkatkan ibadah-ibadah kita. Lalu kemudian, di saat kegiatan-kegiatan kita di dunia ini yang menyita waktu-waktu kita, yang menyita waktu kita untuk ibadah, yang menyita waktu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya kita audit. Apakah waktu saya ini dominan menghasilkan pahala di dunia dan akhirat, atau hanya berhenti di dunia saja, atau bahkan mengantarkan kita dari keburukan dan juga dosa? Teman-teman pemirsa dimanapun berada, kesimpulannya, jangan sampai kita bersusah-susah di dunia dan juga bersusah-susah diazab oleh Allah di akhirat. Akan tetapi, mari kita bersusah-susah atau bersenang-senang di dunia, ujung-ujungnya di akhirat kita tetap bahagia dikarenakan investasi pahala kita sudah mengalir dari dunia ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Rizky Hidayat Esos, anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, atas ilmu nasihat yang sudah dibagikan. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus memperbanyak amal yang pahalanya tetap mengalir. Baik pendengar, demikian program Mutiara pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Mendengar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dimulai hari ini, yakni 1 hingga 31 Agustus 2026, dan masyarakat dihimbau untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau dan memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak, pemerintah Provinsi Riau mulai hari ini memberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut yang hanya berlangsung 1 bulan, yakni dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
2: Diumumkannya itu 1 bulan 1 Agustus sampai 31 Agustus. Untuk pemerintah Provinsi Riau mengundang masyarakat di Provinsi Riau ya, di seluruh kabupaten kota, ya kalau di agar dimanfaatkan sebaik mungkin waktu 1 bulan ini, ya 1 bulan ini ya segera daftarkan kendaraannya, ya untuk membantu juga pemerintah untuk pembangunan yang ada di Provinsi Riau.
1: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mencontohkan sistem penghapusan denda pajak kendaraan tersebut, yakni jika wajib pajak menunggak selama 5 tahun, maka pembayaran PKB-nya hanya diwajibkan 2 tahun, yaitu 1 tahun berjalan dan 1 tahun sebelumnya. Sedangkan denda yang 5 tahun dihapuskan.
3: Jadi maksudnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan cuma 2 tahun. Jadi kalau misalnya kendaraannya 5 tahun, yang dibayar cuma 2 tahun, 1 tahun yang sudah dan 1 tahun berjalan. Untuk 5-5-nya, untuk semua dendanya dihapuskan. Itu maksudnya. Nah, kita mengharap masyarakat memanfaatkan momen ini untuk administrasi pembayaran kendaraan motor wajib pajak. Karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat akan bantu untuk pembangunan daerah.
1: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengharapkan dengan adanya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, maka dapat menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak yang bisa membantu keuangan daerah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siapkan penataan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai menyiapkan penataan kawasan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Penataan ini tidak hanya difokuskan pada pengendalian banjir, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang nyaman melalui pembangunan pedestrian, turap, serta penghijauan di sepanjang kawasan sungai. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Najib Faizal mengatakan penataan Sungai Sail merupakan bagian dari gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut kemudian dilanjutkan melalui gerakan Ayo Muliakan Sungai yang diluncurkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
5: Jadi Sungai Sail ini bagi saya adalah potensi untuk ruang terbuka hijau biru di Kota Pekanbaru. Kita coba dari jembatan ke jembatan, kita buat pedestrian, jadi orang bisa jalan kaki, menikmati suasana sore, kita tanam pohon, kan enak ya, kalau hijau begini, enak ya. Nah, nanti di sana yang masih belum ada pohon, kita tanam. Tentunya bertahap nanti, sisanya kata Pak Wali dari jembatan sini ke jembatan sana itu cuma 2,4 kilo. Tadi saya sudah sampaikan ke BWS, coba ya ada progres, tahun depan bisa 1 kilo, tahun depan 1 kilo, sehingga nanti ketika sudah beres, Pak Wali Kota akan menata biar jadi semacam ikon baru di Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya bersama jajaran kementerian telah meninjau sejumlah titik kawasan Sungai Sail. Penataan akan mencakup pembangunan pedestrian dan turap yang menghubungkan kawasan Harapan Raya hingga ke Sungai Bata yang masih merupakan bagian dari aliran Sungai Sail.
6: Yang hari ini kita tinjau tadi ini di Sungai Sail yang akan dibangun pedestrian dan juga turap untuk menghubungkan antara Sungai Sail ini dari Harapan Raya ke Sungai Batak lah ya, yang biasa disebut, walaupun itu sungainya masih Sungai Sail. Habis itu nanti kita akan lihat lagi di Sungai Siaknya, yang akan insya Allah juga akan dibagusin, dibenerin, kita minta bantuan oleh Pak Deputi.
4: Agung berharap penataan Sungai Sail dan kawasan Sungai Siak dapat berjalan sesuai rencana sehingga menghadirkan ruang publik baru yang tertata, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menjadi destinasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Wamen Dikti Saintek dorong perguruan tinggi bersatu selesaikan persoalan daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kerjasama dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan rapat koordinasi pimpinan atau Rakorpim, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 tahun 2026.
8: Ini sebenarnya satu pemikiran menurut kami ini menerjemahkan visi Kemendikti Saintek terdampak. Artinya bagaimana kampus-kampus itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, pembangunan pemerintah. Tentu ketika berkontribusi itu tidak boleh atau tidak mungkin hanya satu persen. Agar kontribusinya itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa menyelesaikan problem-problem yang sifatnya masalah, maka perlulah kampus ini bersatu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi 10, Carmila Sari, menyambut baik pembentukan konsorsium atau kerjasama antar perguruan tinggi. Menurut Carmila, konsorsium dapat membantu perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk berkembang bersama. Senada dengan hal itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17, Nopriadi, mengatakan pihaknya telah mulai mengidentifikasi potensi dosen, mahasiswa, serta berbagai program yang dimiliki perguruan tinggi di wilayah kerjanya.
9: Dari Bapak Wamen dan Pak Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, kami saat ini sudah mengidentifikasi kalian-kalian dosen, mahasiswa, kalian-kalian sesuaikan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh provinsi di undang keluarnya, sehingga tentu konsensus ini kita tindak lanjuti, sehingga kerjasama tadi paket yang akan disampaikan pemerintah, perguruan tinggi, yang saat dunia industri dan sebagainya itu nanti akan kita tindak lanjuti. Kita sebagaimana semangat dari Dikti Saintek dan itu diharapkan kalian perguruan tinggi itu betul-betul
7: melalui Rakorpim LLDikti Wilayah 17 tahun 2026, perguruan tinggi diharapkan dapat membangun konsorsium yang lebih kuat, berbagi sumber daya dan menyusun program bersama sesuai dengan kebutuhan daerah mereka masing-masing. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, perekonomian Provinsi Riau yang ditopang anggaran pendapatan dan belanja negara tetap menunjukkan ketahanan yang baik hingga akhir Juni 2026, meski dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
10: Pertumbuhan ekonomi daerah Riau tetap positif, perdagangan luar negeri mencatat surplus besar, dan inflasi masih berada pada level yang terkendali. Kepala Kementerian Keuangan 1 Riau, FIR Hermiana mengatakan memasuki pertengahan tahun 2026, perekonomian dunia masih dibayangi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya. hingga fragmentasi perdagangan global dan kebijakan moneter negara maju yang masih memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, kondisi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional maupun Provinsi Riau di Riau.
11: Kita bagus dari penerimaan, terutama di sektor pajak sudah mencapai 39 persenan, kemudian di dari bea cukai sudah hampir 199 koma sekian, dan untuk apa namanya pelaksanaan anggarannya pun juga sudah baik, jadi antara pendapatan dan pengeluarannya sudah imbang, masih surplus sedikit.
10: Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Adnan Wimbiarto menjelaskan pada triwulan 1 tahun 2026 ekonomi Provinsi Riau mampu tumbuh 4,89% secara tahunan, ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan serta investasi yang tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Riau hingga semester 1 tahun 2026 yang tetap positif didukung anggaran pendapatan dan belanja negara. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamung Praja Kota menata pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.

0: trotoar, bahu jalan, dan di atas parit. Pedagang akan diarahkan ke pasar PMG. Apabila kapasitas pasar PMG belum mencukupi, relokasi dilanjutkan ke pasar higienis. Pemerintah juga akan menata drainase dan jalan sepanjang 800 meter. Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu 2 bulan.
1: Itu dari Perdana Menteri 13 tahun 2021 masalah PKL, pedagang kaki lima yang tidak dibolehkan memakai bahu jalan. Karena jalan ini kan digunakan untuk umum, akan dikembalikan fungsi ke semula. Dan mengimbau kepada pedagang-pedagang tersebut tidak boleh pedagang pada tempat ini. Di trotoar, bahu jalan, dan di atas parit. Kalau relokasi sudah sesuai dengan yang diperuntukkan. Seperti pasar PMG yang dari pengelola PT-nya itu menyediakan plus sekitar 350 tempat. Dan itu selanjutnya akan adanya kekurangan akan dilanjutkan ke pasar higienis.
0: Sementara itu, salah seorang pedagang, Rina, mengaku telah menerima surat pemberitahuan mengenai rencana penataan. Ia berharap pemerintah tidak memindahkan pedagang ke pasar PMG dan tetap mengizinkan mereka berjualan di lokasi saat ini.
2: Dari hari Kamis tanggal 25 dan tanggal 24, data infonya, kertas suratnya ya, mulai pembersihannya tanggal 27. Pesan kami, harapan kami buat dari pedagang, buat Bapak Pemerintah, Bapak Wali Kota, jangan kami dipindahkan ke PMJ, Pak. Biarkan kami jualan di tempat kami masing-masing.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan penataan kawasan ini selesai dalam waktu sekitar 2 bulan. Lokasi relokasi juga telah disiapkan bagi pedagang yang terdampak. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
3: Pendengar, pihak keluarga korban minta polisi hentikan penyelidikan kematian dokter di salah satu hotel di Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Willy Jaya Suwento, ditemukan meninggal dunia di kamar hotel Favor Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Korban ditemukan tak bernyawa di samping tempat tidur pada 22 Juli 2026 lalu. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah obat di dalam kamar. Kanit Resum Polresta Pekanbaru, Ibtu Rahmat Saupani, mengatakan dari hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi juga sempat meminta keluarga untuk melakukan otopsi, namun permintaan tersebut ditolak.
5: Pengakuan pihak keluarga korban, maksudnya korban mengalami penyakit, ya, mengalami penyakit. Nah, karena tidak mau otopsi, maka kita kembalikan kepada pihak keluarga.
4: Kuasa hukum keluarga korban Dian Wahyudi saat ditemui di Mapolresta Pekanbaru pada Jumat siang memastikan pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan meminta untuk kepolisian menutup kasus penyelidikan ini.
6: Nah, dan untuk saat ini memang pihak keluarga sudah ikhlas dan mohon untuk penyelidikan untuk ditutup karena dari sinkronisasi kita, koordinasi kita bersama pihak kepolisian memang tidak ada ditemukan unsur tindak pidana di sana. Jadi pihak korban sudah sepakat, sudah ikhlas, dan almarhum juga sudah disemayamkan. Beberapa hari setelah ditemukan meninggal, sudah disemayamkan, sudah dikremasi, dan sekarang keluarga masih dalam keadaan berbela sungkawa. Jadi kami dari kuasa hukum minta untuk kawan-kawan media juga terkait, terkhususnya untuk media-media yang sudah beredar untuk mengubah informasi tersebut karena inilah informasi resmi dari pihak keluarga.
4: Dalam kesempatan itu, keluarga juga membantah berbagai dugaan yang sempat beredar terkait kematian Dr. Willy Jaya Suwento. Menurut keluarga, tidak ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Raporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Semangat sportivitas dan kebersamaan kembali ditunjukkan insan penyiaran di Riau. RRI Pekanbaru dan TVRI Riau menggelar laga persahabatan mini soccer di lapangan mini soccer AB6 Kompleks Studio TVRI Riau pada Jumat sore sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi melalui olahraga. Kairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Laga persahabatan mini soccer antara RRI Pekanbaru dan TVRI Riau kembali digelar pada Jumat sore di lapangan mini soccer AB6 Kompleks Studio TVRI Riau.

0: Jalan Durian Pekanbaru. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar insan penyiaran di Provinsi Riau. Suasana pertandingan berlangsung penuh keakraban dan semangat sportivitas. Para pegawai dari kedua lembaga penyiaran publik tampak antusias mengikuti laga yang diwarnai aksi saling serang dan permainan menarik di atas lapangan. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat hubungan kekeluargaan di tengah kesibukan dunia penyiaran. Salah seorang karyawan RRI Pekanbaru, Dito Satriawan, mengungkapkan bahwa pertandingan berlangsung seru dan penuh semangat. Menurutnya, laga persahabatan tersebut bukan sekedar mencari kemenangan, melainkan menjadi sarana mempererat hubungan antar pekerja media.
1: Banget ya main di sore hari ini, karena ini laga persahabatan antara RRI Pekanbaru bersama dengan TVRI Riau. Memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kebetulan juga baru bikin jersey, semua lagi semangatnya anak-anak RRI Pekanbaru. Jadi cari lawan buat seru-seruan aja. Oh, pertandingannya hasil akhir seperti yang diharapkan sama teman-teman. Kita pengennya menang, akhirnya menang juga, walaupun menang tipis 6-5 tadi nggak salah, menang tipis 6-5. Jadi ya sebenarnya sih lebih seru-seru aja, mau kalah kemana nggak apa-apa sih, yang penting seru, terjalin persahabatan, terjalin juga keluargaan sama dengan RRI TVRI, kan memang satu keluarga.
0: Sementara itu, salah seorang karyawan TVRI Riau, Adi, berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hubungan baik antara RRI Pekanbaru dan TVRI Riau perlu terus dipupuk melalui kegiatan positif seperti olahraga bersama.
2: Semoga silaturahmi ini terus berlanjut bulan-bulan ke depannya. Terima kasih.
3: Seru nggak permainan tadi, Kak?
2: Ya, seru.
3: Oke, berarti dimenangkan oleh siapa nih, Bang?
2: Dimenangkan oleh RRI.
0: Pertandingan persahabatan mini soccer ini direncanakan akan dijadwalkan secara rutin setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya agenda tersebut, diharapkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga penyiaran publik di Provinsi Riau semakin erat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan solid di antara insan broadcaster. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dimulai hari ini, yakni 1 hingga 31 Agustus 2026, dan masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siapkan penataan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti rangkaian acara bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, diantaranya Mutiara Pagi dan juga Warta Riau Pagi di hari ini. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sut yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI. Ya, di hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus ya, bulan yang penuh semangat kemerdekaan tentunya. Untuk itu, kita isi kemerdekaan bukan hanya dengan memasang bendera ya, tetapi berbagai pernak-pernik merah putih juga bisa kita hadirkan ya. Untuk itu di bulan Agustus ini teruslah berkarya, bekerja, menjaga persatuan ya, dan memberikan yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Dan pendengar, bulan Agustus ini memang bulan yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Bulan ketika semangat merah putih terasa semakin kuat ya. Jadi untuk itu kita rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur, semangat dan kebersamaan ya. Karena kita tahu bahwa semangat kemerdekaan itu akan terus menemani setiap aktivitas kita sampai hari ini ya. Tepat pukul 17 tanggal 17 Agustus nanti itulah puncaknya detik-detik proklamasi akan kita gaungkan, tanda kita mengenang kembali kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini ya. Dan pendengar, kita juga mengenang ya, di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ini, bukan sekadar mengenang perjuangan para pahlawan ya, tetapi juga pendengar, tentang bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan itu pendengar. Nah, seperti apa? Mungkin bisa saja melalui hal-hal sederhana ya, yaitu dengan cara bekerja dengan jujur, saling menghargai, menjaga kerukunan, dan juga bergotong royong. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang bersatu tentunya ya. Nah, pendengar, di bulan Agustus memang selalu punya semangat yang berbeda ya. Ada merah putih yang berkibar dan juga ada lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan rasa bangga kita. Dan ada semangat untuk kita terus melangkah. Jadi pagi hari ini kita awali dengan pikiran positif dan semangat baru ya, karena kemerdekaan memberi kita semangat untuk terus tumbuh dan berkarya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki